Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah beri tumpuan Tibet, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus memperkukuh sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta berdaya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah.
1: Perkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, pengukuhan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, latihan pertanian dan teknologi digital dengan penumpuan terhadap literasi kecerdasan buatan AI adalah antara bidang-bidang yang turut diutamakan.
0: Datuk Hajiji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julungkali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbula Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru. Datuk Hajiji berkata penganjuran KMAPENS membuktikan bahawa jasa dan bakti guru sentiasa dihargai serta diiktiraf sebagai pemangkin utama pembangunan masyarakat dan negara. Beliau berharap momentum kecemerlangan yang dicapai dapat diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus berkembang. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu melonjakkan produktiviti dan daya saing usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penjaja luar bandar. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datu Muhammad Alamin berkata, teknologi AI kini boleh dimanfaatkan menerusi telefon pintar untuk menghasilkan bahan promosi dan pemasaran digital yang pantas. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program latihan keusahawanan InScan Masterclass di Membakut. Teks ucapan disampaikan setiausaha sulit kanannya, Rusman Dulamit. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah InScan, Datuk Mustafa Kamil Ayub berkata, pihaknya komited memperkasa usahawan tempatan agar mampu bersaing di peringkat global. Program siri ketiga itu dihadiri lebih 100 peserta Parlimen Kimanis. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam, beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami

0: kami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pengkalan Laut Tun Sharifah Rodsiah PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksmana Madia Datuk Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pengkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurut kenyataan itu, PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pengkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaru, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OB pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. OB terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan siri pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan OB layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni OB dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Pameran Rumah Kami sempena Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu mengetengahkan keunikan budaya pelbagai etnik menerusi pakaian tradisional, makanan warisan dan adat resam. Pempamer yang mengambil bahagian menyifatkan pameran itu sebagai platform memperkenalkan keunikan budaya masing-masing selain memperkukuh semangat perpaduan. Antara yang berkongsi pandangan ialah pempamer kaum Cheti Melaka Saraswati Sibapatam dan pempamer kaum Murut Alfred Kinawa.
2: Asas perpaduan ialah keharmonian antara pelbagai kaum. Jadi kami ni saya rasa macam nadi perpaduan lah sebab kami ni dah perkahwinan campur. Elemen-elemen kemelayuan dan elemen-elemen keindiaan dalam etnik kami.
3: Kami dapat memperkenalkan kami punya budaya secara, walaupun tidak secara penuh, tapi sekurang-kurangnya kami dapat memperlihatkan kami punya budaya dan kami punya tradisi.
0: Saraswati Sibapatam dan Alfred Kinawa. Bagi para pengunjung, peluang menelusuri setiap rumah etnik memberi pengalaman baharu untuk mengenali budaya luar secara lebih dekat. Fatin Nazura Saman dan Winnie Libumbun menyifatkan program tersebut sebagai platform terbaik bagi mendekatkan masyarakat dengan warisan pelbagai kaum sekaligus memperkukuh semangat perpaduan nasional.
4: Saya rasa sangat teruja untuk menambah ilmu kebudayaan di sini dan saya sangat mengalu-alukan untuk semua terutamanya belia datang ke sini sebab kita adalah pelapis kepada orang-orang tua kita. Jadi kalau bukan kita yang tahu adat-adat ini, siapa lagi?
5: Nampak betul kerukunan dia. Sebab saya dipahamkan bukan di Sabah saja yang ada, tapi dari Semenanjung pun ada suku yang dijemput untuk mempamerkan budaya mereka.
0: Fatin Nazura Saman dan Winnie Libumbun. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah beri tumpuan Tibet, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Dan lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Damasutra dengan dua buah lagunya Sufi dan juga
2: Dalam Terang Ia Sembunyi,
1: Seribu Bayangan. Bukan bagi anda.
2: Ya, kami kembali bersama dengan anda rentak pagi 8.28 minit pagi ketika ini. Sudah pasti kita ada diari sana sini.
1: Iya.
2: Dan juga ada ingin tahu menanti anda selepas itu.
1: Ya, seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus respon kepada kami. Kita ada siapa? Salim, salah saya ini, Nabila, Mami Jun, Aiman, Junaidi, Siti Mbu, juga rakan-rakan kita James di Facebook Tawau FM. Terima kasih yang belum menghadirkan diri. Hadirkan diri anda, respon bersama
2: kepada kami
1: Tawau FM.

0: Ya, untuk edisi Jumaat kita bersama dengan kawan-kawan kita Edwin di Keningau FM hari ini. Untuk dari sana sini kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi Edwin dan juga Ikhlas.
0: Ya, di Sandakan FM kita ada Maznan.
2: Ya, ada di sini.
0: Ya, ada ya.
2: Ada pergi mana-mana.
0: Ah, syukur. Okey. Tau FM dan kita ada Wan J. Apa ni?
3: Ini pemain yang kita import sempena dengan Piala Dunia bersama-sama dalam dari sana sini hari ini. Kita bersama dengan Wan J. Mbappe.
4: Hello semua, hello, hi.
2: Banyak-banyak Mbappe juga baik.
0: Mbappe ya.
3: Rupanya boleh cakap Sabah pula dia ni.
4: Boleh. Saya cakap pada yang cakap Sabah.
2: Rupanya Mbappe ni asal Tawau.
4: Ya betul, asal Tawau. Lepas ni saya mau gunting rambut kasih botak lagi.
3: Makan terbulan pula dia ni. Apa?
4: Lepas ni mau gunting rambut kasih botak.
2: Dia mau kasih botak rambut dia.
3: Botak rambutnya macam baiklah.
0: Baiklah. Nanti kita tengok ya di sosial media. Tapi kita bagi dulu lah Maznan untuk kasih mula dari hari ini. Boleh ya Maznan?
2: Boleh. Okey, tidak banyak yang ingin dikongsikan. Beberapa saja maklumat yang ingin dikongsikan untuk hari inilah. Di mana yang ingin dikongsikan bermula daripada hari ini, Sekolah Kebangsaan Sakinan Desa Sandakan akan mengadakan perkembangan unit beruniform generasi madani 2026 sehingga hari esok di sekolah berkenaanlah. Ia sebagai satu langkah melatih sifat kepimpinan pelajar selain memberi peluang kepada peserta untuk memimpin kumpulan dan membuat keputusan secara lebih matang dan juga berani. Okey, itu satu. Dan seterusnya, hujung minggu pada hari Ahad nanti, program sumbangan penunaian sumbangan tunai Rama STR tahun 2026 akan dilaksana di Paitan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Ini akan memudahkan 122 penerima daerah itu mendapatkan STR secara tunai. Dan sepanjang program dilaksana, PMS ataupun Perbendaharaan Malaysia Sabah akan menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, dan ingin dikongsikan juga hari ini mengenai kempen derma darah lah, yang mana akan diadakan pada hari esok di Ladang Gomantung, bertempat di Dewan Ladang Gomantung, bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Okey, dari Sandakan kita terbang bersama dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
1: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk dari sana sini khas untuk edisi ujung minggu, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun ini 2026, iaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Bagi 13 Jun 2026, lokasi pertama di Pasar Tamu Rancangan Belia Suk bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari, dan juga lokasi kedua di Perkasa Hotel Keningau yang akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Bagi 14 Jun 2026, kempen derma darah akan diadakan di Persatuan Soka Gakkai Malaysia, Keningau Center, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi buat semua penduduk daerah Keningau dan juga sekitarnya, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah ini. Baiklah, itu sahaja satu info untuk Dari Sana Sini edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita terbang pula ke Tawau bersama dengan pemain import kita, Wan J di Keningau FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dan untuk perkongsian Dari Sana Sini bermula hari ini dan juga hujung minggu, mula sekali kita ingin kongsikan berkaitan dengan jadual kempen derma darah ya untuk perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini tabung darah dibuka seperti biasa di Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan demikian pada hari Sabtu dan juga Ahad hujung minggu ini, kempen derma darah akan menjelajah ke Eastern Plaza Tawau dalam jelajah kempen derma darah kumpulan Setco 2026 ya, yang mana untuk kedua-dua hari ini kempen derma darah tersebut akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Itu perkongsian diari yang pertama. Seterusnya untuk perkongsian diari yang kedua di hujung minggu, esok ya 13 Jun 2026 akan diadakan hari bertemu pelanggan SK Luasong ataupun Sekolah Kebangsaan Luasong bermula 9 pagi bertempat di Dewan Palasan Pusat Perhutanan Luasong, ya, yang mana untuk program berkenaan ada penceramah jemputan iaitu Haji Lakarani bin Lamadiangi dan juga dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Suryadi bin Haji Bandi iaitu Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Kemudian yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau FM, okay, kita ada sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Konven St. Ursula Tawau, yang mana sambutan Jubli Intan ini akan bermula esok dan juga Ahad, ya, 14 Jun 2026 bermula 6.30 pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu dan 7.30 malam hingga 10.30 malam untuk hari Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Konven St. Ursula Tawau pada hari Sabtu dan Tawau Fajar Club pada sebelah Ahad, ya, yang mana program-program yang pengisian program berkenaan adalah larian jogathon dan fun run, pameran kerjaya, pertandingan ratu etnik persembahan dan juga jualan bazar serta makan malam. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita Double E, Eclair dan juga Edwin di Sabah FM.
0: Wah, terima kasih Wan Jua. Okay, kita teruskan di Sabah FM untuk perkongsian pagi hari ini, kan Edwin. Untuk dalam Sembang Ekspresi, yang mana kita akan ada satu temu bual pada pukul 10.30 nanti di Konti Sabah FM, iaitu bersama dengan pengarah bahagian penyelidikan Institut Integriti Malaysia Jabatan Perdana Menteri iaitu Puan Norasikin Baharudin, yang mana akan berkongsi mengenai strategi pembudayaan integriti nasional, iaitu menyerlahkan sinergi perpaduan dan integriti dalam pembinaan negara bangsa.
3: Ya, temubual akan diadakan di Konti Mini Studio kita di Kompleks Sukan Likas, sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan yang bermula kemarin. Jadi hari ini Mini Studio kita bersama dengan rakan penyampai Sabah V dan juga Sabah FM. Sampailah esok juga kita berada di sana.
0: Okay? Ya, betul.
3: Di RTM. Bagi yang kedua pula, pada pagi ini juga akan kita bersama-sama untuk program Turun Padang, Datuk Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah yang akan bersama-sama dengan warga RTM Sabah lebih kurang 10.30 pagi untuk menyantuni pegawai-pegawai, meninjau operasi serta melawat fasiliti RTM dan seterusnya akan menunaikan solat Jumaat di Masjid RTM tengah hari nanti.
0: Ya, okey. Okay. Dan perkongsian seterusnya. Ini untuk majlis makan malam sebenar sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada pukul 7.30 malam nanti.
3: Okey, yang akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Ya, okey, setakat itu perkongsian, ya, kan untuk dari Sabah FM. Jadi terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau FM, Atika.
1: Terima kasih kembali.
3: Atika sokong negara mana?
1: Belum ada lagi alam.
3: Belum ada.
0: Belum lagi, ya.
3: Sokong ke final lah. Kalau si
1: sokong ke final lah.
3: Si Wan Jie ni memang terang lagi bersuruh lah, France lagi. Kan, ya.
4: Merci.
3: Merci. Okay. Mazdan, engkau sokong mana?
2: Espana.
3: Wow. Spain.
4: Viva España.
0: Okey, jadi sama-sama kita nantikan keputusan.
4: Kenapa tanya kami? Juga, kita mau tahu juga Edwin dengan Nikle sokong mana?
3: Sama kamu tidak tanya, betul. Jawablah.
0: Saya ikut Edwin.
3: Okey, kalau saya Argentina.
0: Wow. Kalau gitu saya Argentina juga.
3: Oh, nama Portugal?
0: Nama.
3: Oh, sebab orang
2: tapi Argentina. Messi boleh pecah rekod toh?
3: Itulah.
2: Dia 13 gol sudah kan?
3: Rasanya ini penampilan terakhir.
2: Dia, kalau dia dapat 4 gol saja dia pecah rekod sudah.
3: Oh.
2: Untuk menjadi terbanyak sepanjang masa.
3: Betul.
2: Begitu.
0: Tapi yang pastinya saya akan pilih siapa yang menang sejak itu saja.
3: Ai.
0: Boleh tak gitu? Okey lah, terima kasih kawan-kawan semua, selamat bertugas.
4: Selamat bertugas. Bye-bye. Bye-bye.
3: Selamat pagi semua.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohe Dulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM. Island Hopping.

0: FM, stesen pilihan anda. 8.45 minit pagi waktu ini. Seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini berkenaan dengan perbezaan cara terbang serangga. Dan kami masih lagi menantikan anda untuk memberikan respon anda berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026. Layan bola, pasukan mana pilihan kamu untuk Piala Dunia 2026 ini? Dan juga dialek kita, jangan lupa, terlepas sudah aku tengok perlawanan bola tadi, ketinggalan aku. Begitu kan? Okey, Ali bahasakan kepada bahasa etnik anda masing-masing dan kirimkan di WhatsApp 019-490-3438 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda. 9 pagi nanti kita akan mendengarkan utama 9 pagi dan selepas itu kita akan buka talian 019-77-8243 untuk ada kongsikan ya pasukan mana pilihan anda dan juga boleh berdialek bersama dengan kita menerusi talian tersebut. Kita dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini, perbezaan cara terbang serangga.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Serangga merupakan kumpulan haiwan yang memiliki keunikan dalam cara terbang, dipengaruhi oleh struktur morfologi sayap, otot toreks serta mekanisme aerodinamik yang berbeza. Perbezaan cara terbang ini dapat dilihat melalui dua kategori utama, iaitu pergerakan sayap secara langsung atau direct flight serta pergerakan sayap tidak langsung iaitu indirect flight. Pada serangga yang menggunakan mekanisme terbang langsung seperti pepatung iaitu ordonata, otot sayap melekat terus pada pangkal sayap. Hal ini membolehkan setiap sayap digerakkan secara bebas, menghasilkan kawalan yang lebih tepat dan keupayaan melayang di udara dengan stabil. Serangga ini mampu menggerakkan sayap depan dan belakang secara berasingan, membolehkannya melakukan penerbangan berundur atau melayang di satu titik dengan efisien. Kajian morfologi menunjukkan struktur urat sayap pepatung yang kompleks turut menyumbang kepada kekuatan struktur dan kestabilan aerodinamik semasa terbang. Sebaliknya, serangga dengan mekanisme terbang tidak langsung seperti lalat ataupun diptera dan lebah iaitu kategori hymenoptera. Mereka menggunakan otot toreks yang tidak melekat secara langsung pada pangkal sayap tetapi berfungsi dengan mengubah bentuk keseluruhan toreks. Perubahan bentuk toreks ini menyebabkan sayap bergerak naik dan turun dengan pantas. Mekanisme ini membolehkan kadar kepakan sayap yang tinggi, menghasilkan daya angkat yang besar walaupun saiz badan mereka kecil. Lalat misalnya mempunyai halteres iaitu sayap kecil yang diubah suai yang berfungsi sebagai organ keseimbangan, membolehkan mereka melakukan pergerakan pantas dan penerbangan berputar. Lebah pula menggunakan kibaran kepak pantas untuk menghasilkan daya angkat yang mencukupi bagi membawa beban seperti nektar dan daun bunga. Selain itu, terdapat variasi lain seperti kupu-kupu, kategori Lepidoptera yang mempunyai sayap lebar dengan sisi yang halus. Cara terbang kupu-kupu lebih perlahan dan beralun kerana struktur sayap yang ringan tetapi luas, sesuai untuk penerbangan jarak dekat dan pencarian makanan. Kajian zoologi menekankan bahawa struktur sayap kupu-kupu berperanan bukan sahaja dalam aerodinamik tetapi juga dalam perlindungan dan komunikasi visual. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi Ingin Tahu perbezaan cara terbang serangga.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus lepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukriz Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut penempatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tahu FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.26 minit pagi waktu ini. Jam yang terakhir kita bersama di Rentak Pagi untuk edisi hari Jumaat. Hari ini hari mulia, penghulu segala hari untuk hari ini ya. Dan seperti biasa, tajuk kita untuk hari pertama, demam bola. Pasukan manakah menjadi pilihan anda? Dan anda boleh kongsikan kepada kita menerusi WhatsApp ataupun menerusi Facebook, dan juga berdialek bersama kami. Untuk ayat dialek kita pagi ini juga sudah dikongsikan. Terlepas sudah aku tengok perlawanan bola tadi, dalam dialek masing-masing lah ya kan. Anda boleh kongsikan bersama Azhar dan juga Wan Che di Rentak Pagi. Kita ada siapa Kak Yan?
2: Assalamualaikum, geng Jumaat kita. Katanya ya, gol sudah sarapan katu. Sudah sarapan katu. Sihatkah tu? Wow, France dan Portugal ya. Kak Ian tetap Spain dan England.
1: Wow.
2: Tetap di hati. Kalahkah, menangkah, tetap dua tim tu. Tunggulah 16 dan 18 ni baru bergadang.
1: Yeah.
2: Laki bini minat tim yang sama. Oi, untung.
1: Spain.
2: Jadi tiada krisis France. Perang tim di rumah. Asal ada World Cup, santai-santai nonton sambil menikmati kudap-kudapan. Pesan Kak Ian, jangan kamu baku hantam yang gara-gara bola. Ingat, football unites the world gitu. Lepas itu adik-adik DJ kesayangan, happy county dan sihat selalu.
1: Terima kasih Kak Ian. Memilih Spain dan juga England ya. Itu antara pasukan-pasukan pilihan lah. Portugal, France, apa lagi?
2: England.
1: Itu antara pasukan pilihan masing-masing. Dan kalau anda pula macam mana? Dan siapa ni? Sam Kromok. Katanya tiga negara pasukan pilihanku dari dulu lagi negara Eropah. Jerman, 4 bintang. Itali, 4 bintang. 2 bintang, apa ni?
2: Dua bintang ni France lah.
1: France. Itu Wan Che ya. France. Argentina ni.
2: German. German tu. German si. German Tamrin.
1: German Tamrin. Kayum Japan. And
2: setakat
1: Brazil.
2: Ni, ada Uruguay. Argentina. Argentina ada tiga.
1: Jadi yang mana satu?
2: France baru dua lah.
1: Pilihan anda. Jadi kongsikan 2020. 2000 sebelum ni Argentina kan. Okay, 2026 siapakah dia?
2: Kita nantikan.
1: Semoga ya.
2: Semoga ada yang
1: Piala
2: ketiga
1: dunia FIFA
2: untuk France
1: 2026. Lagi kita ada siapa? Kalau ada pemanggil boleh saja anda hubungi kami 0897782243. Respon pasukan anda. Timul Tawau dari Takada. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat semua rakan-rakan Tawau FM untuk Wan Je dan juga Azhar, akan juru teknik. Selamat bertugas.
2: Okey, James Pengiran, selamat pagi DJ Wan, DJ Azhar.
1: Ya, terima kasih. Zila Novella pula, selamat pagi DJ berdua. Selamat, katanya Zila ni tak minat bola. Sejak dulu putus dengan ex-boyfriend ni, dia pemain bola Tanjung Batu. Ada kumpulannya tu katanya. Sampai sekarang nak minat bola lah.
2: Alamak.
1: Oh, gara-gara boyfriend minat bola. Tapi bila putus, tinggalkan juga. Biarlah.
2: Sias-sias ni Portugal.
1: Yes-yes, kita sama gitu.
2: Layer reunion, dia bagi emoji. Okay, rakan-rakan kita yang lain boleh kirimkan terus di WhatsApp dan juga di Facebook. Untuk respon-respon anda, nantikan selepas ni kita ada bisik selebriti.
1: Ya, jadi jangan ke mana-mana. Ini dia lagu terbaru daripada Yusri
2: Dato'
1: Abdul.
2: Yusri.
1: Ya, ini dia lagu yang bertajuk
2: Jiwa Raga.
1: Terus dengarkan.
3: Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu berpengaruh.
2: Bisik selebriti.
5: Ya, bisik-bisik lagi kita bagi ni. Apa lagi yang kita bawakan kepada anda menerusi rentak pagi perkongsian kita yang menerusi bisik selebriti ni. Lama kita tidak mendengar cerita penyanyi ni ya. Penyanyi daripada seberang Indonesia lah ya, Wan. Di mana buat kali pertama rumah singgah tu mereka digandingkan menerusi konsert Rumah Hati Fabio Asia.
6: Wow.
5: Bersama dengan Nadif Basalama live di Kuala Lumpur ya. Dan penyanyi Indonesia Fabio Asia dan juga Nadif Basalama, mereka ni berdua teruja, Wan, untuk bertemu dengan peminat-peminat Malaysia mereka pada bulan hadapan 26 Julai depan.
6: Ya, menerusi konsert tersebut ya. Dan untuk Fabio yang berusia 32 tahun ketika ini, konsert yang bakal berlangsung di Bigas Star Arena itu cukup istimewa kerana menjadi detik pertama berkongsi pentas dengan Nadif yang berusia 26 tahun sepanjang pembabitan mereka dalam industri muzik.
5: Muda lagi Nadif ni ya. Dan pertama kali mereka disatukan, kedua-duanya yakin mereka mampu membina keserasian yang baik sepanjang persembahan, Man.
6: Ya, sendiri teruja kerana pertama kali dapat berkolaborasi dengan Nadif Basalama, itu kata Fabio. Dan di Indonesia pun mereka belum pernah ada kesempatan untuk berkolaborasi secara langsung di atas satu pentas. Jadi ini memang satu keterujaan untuk dirinya.
5: Ya, jadi masing-masing teruja lah ya. Membuat persembahan bersama. Fabio berkongsi perkara itu ketika sidang media konsert berkenaan yang berlangsung secara dalam talian pada semalam.
6: Mereka yakin akan ada chemistry dan banyak kejutan. Kejutan untuk peminat di Malaysia. Dan dalam pada itu, mereka juga mengakui Malaysia mempunyai tempat istimewa di hati mereka sehingga dianggap sebagai rumah kedua, bukan rumah singgah ya.
5: Betul. Katanya sokongan yang diberikan peminat di negara kita ini sejak awal pembabitannya dalam industri muzik menjadikan negara ini cukup dekat di hati Fabio Asia.
6: Malaysia sudah menjadi rumah keduanya, dan hampir setiap tahun Fabio datang ke sini, Malaysia mempunyai tempat istimewa kerana menyokongnya sejak awal lagi. Dan dia berharap agar konsert ini akan menjadi satu kenangan yang indah dan bermakna untuk semua.
5: Iya, jadi itu dia ya, cerita perkembangan yang akan membuat konsertnya di Malaysia negara kita. Fabio Asia bersama dengan Nadif Basalama.
6: Rumah hati.
5: Bukan rumah singgah ya,
6: bukan rumah singgah.
5: Malaysia sebagai rumah keduanya.
6: Betul, jangan kau pandai sana.
5: Iya, jadi itu bisik selebriti kita.
6: Oh, untuk hari ini.
2: Kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu berpengaruh.
2: Bisik.

0: Pulau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Mamat Krisis.
1: Memilih dirimu biarpun ku dah
2: sempena ulang tahun RTM ke-80.
3: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
3: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Matakin,
3: Pulau Pompong,
2: Pulau Bohedulang,
3: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
3: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
3: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, satu sorakan.
2: Sejuta sorakan.
1: Sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ya.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Betul lah.
2: Okay. Okay?
1: Okay. Jadi pasukan mana yang menjadi pilihan anda, dan berdasarkan model ramalan Wan,
2: wow,
1: data undian peminat ya, Spanyol menjadi pilihan utama penganalisis Wan.
2: Wow.
1: Manakala Portugal dan juga England adalah antara pasukan yang mendapat sokongan paling popular dalam kalangan peminat tempatan.
2: Portugal dengan England.
1: Ya, Portugal, England.
2: So, ada siasa dalam Portugal.
1: Gitu ya. Dan model ramalan daripada inilah ya, Goldman meletakkan Spain sebagai pilihan utama untuk bergelar juara mengatasi pasukan pilihan tradisi seperti Perancis, Argentina dan juga Brazil. Dan pilihan peminat tempatan negara kita pula Wan, berdasarkan undian yang dibuat, Portugal muncul sebagai pasukan pilihan utama pembaca ataupun peminat di negara kita ya Wan. Selain itu, England juga menjadi sebutan ramai peminat kerana dibarisi pemain bertaraf dunia. Jadi pasukan apapun kegemaran anda yang mana? Agak-agak edisi apapun mana untuk kali ini?
2: Kita nantikan merah, putih dan biru akan berkibar sekali lagi.
1: Kilwan J.
2: 2026 Bape. Ini.
1: Begitukah tadi?
2: Kilwan J. Mbappe.
1: Kilwan J. Mbappe.
2: Kejap, aku cari dulu skripku. Masih lagi. Okey, kita lagi respon daripada rakan-rakan kita. Ini yang paling beza. Saya suka
1: satu
2: tengok
1: keluarga.
2: Di Nabilah Daud G. Okey, assalamualaikum DJ Azhar, DJ Wan. Saya Nabilah dari Kunang. Respon pagi ni, kami anak beranak pecah empat negara. Saya Jerman katanya. Suami saya Argentina. Anak lelaki saya England. Dan anak kembar saya Portugal.
1: Tapi tetap satu rumah.
2: Satu rumah.
1: Kalau ramai, kamu dapat lihat gambar kan, memang mereka menggunakan semua anak beranak ni menggunakan baju.
2: Saya suka tengok
1: pasukan
2: sebenarnya
1: pilihan masing-masing. Dua orang Portugal,
2: anak-anaknya membeli.
1: Dia Jerman, suaminya Argentina dan juga anak lelakinya England, dan di belakangnya dengan background Piala Dunia FIFA 2026.
2: Wih, mantap.
1: Warna-warni di belakangnya.
2: Memang terharu saya tengok.
1: Ini memang peminat bola lah ni. Satu betul keluarga ya. Okey.
2: Okay, Bobby Jo, assalamualaikum DJ berdua, DJ Azhar, DJ Wanji. Salam Jumaat untuk pagi Lain Tok FM. Mantap respon pagi ni. Kalau saya suka tengok bola sepak, biasalah kalau minat tengok sampai habis. Okey, Azaldo dan Wan Jembape. Selamat bertugas Lain Tok FM, lokasi di Tuaran.
1: Siu.
2: KK Isnin baru balik, I love Tok FM.
1: Okey, terima kasih
2: Azaldo. Siu.
1: Lagi kita ada Iman. Salam DJ Wanji dan Azhar katanya. Selamat bertugas, selamat datang pagi. Saya kalau Piala Dunia mesti pilih Brazil, Spanyol, Belanda, Portugal. Banyak kan? Empat. Terima kasih
2: Aiman. Setiap ada yang satu Aiman.
1: Bilang jangan tamak.
2: Siapa tadi Kak Ian cakap kan, walaupun kalah tapi tetap menyokong apa tu, Argentina dengan Brazil kah? Bukan.
1: Portugal.
2: Bukan.
1: England,
2: Portugal. Ya. Betul kah?
1: Bukan, Spain.
2: Spain dengan Portugal. England. Okey. Junaidi John Kunang, assalamualaikum, selamat pagi Tau FM. Jika ditanya pasukan pilihan saya untuk Piala Dunia 2026, France. Ada kawan saya National Football Team. Bagi saya, Perancis memiliki ramai pemain bertaraf dunia. Corak permainan yang menarik dan semangat juang yang tinggi dengan gabungan pemain muda serta berpengalaman. Pasukan ini sentiasa menjadi pencabar utama dalam setiap kejuaraan besar. Viva la France. Itu Viva
1: Perancis ya. Okey, Sahpuan Kuna, kita bacakan. Assalamualaikum Anjay. Ya, saya lain bola Piala Dunia mula subuh tadi, Mexico menentang Afrika Selatan ya. Dan pasukan favorite saya Spain.
2: La Roja. Dia lain sah. Kalau sebutan Mexico, Spanish, Amerika Selatan, dia J tu jadi H.
1: La Roja.
2: La Roja. Sama double L, dia jadi J. L double L jadi J.
1: Oh gitu ya.
2: Bejamo. Como te llama? Siapa namamu?
1: Oh gitu ya.
2: Betul.
1: Okey, kita belajar dialek kita. Ada yang mau berdialek bersama kami?
2: Ada.
1: Kita alu-alukan untuk anda berdialek bersama kami. 7782243.
2: Okey. Siapa ni Zah?
1: Sajali Harun. Assalamualaikum. Layan juga bola ni tapi tengok jam jugalah. Kalau ada masa, tengoklah pasukan Brazil sepanjang hayat.
2: Brazil?
1: Siapa kita punya tu, Brazil?
2: CN.
1: Apa namanya tu?
2: Apa sudah tu namanya ya?
1: Santos.
2: Bukan Santos.
1: dia Maradona di belakang Tuzar. Tu.
2: Ni Neymar, Neymar Santos.
1: Neymar Santos and
2: mantaplah. Dia mau selesma batuk pun tetap Neymar Santos.
1: Okey, kita dengarkan Cik Din.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: DJ dan DJ Azhar, hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum tidur. Telakos niodako betaru guang gilong gumbak bebal.
2: Betaru giong guang.
3: Terima kasih DJ Azhar dan DJ. Baiskon Adi, baiskon Akon, semoga dipermudahkan urusan muyu berdua.
2: Amin. Baik-baik konjang. Okey. Makcik Suri, Assalamualaikum DJ Bedua. Selamat hari Jumaat. Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Mina Badrun kita dengarkan.
2: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: DJ Wanji dan DJ Azhar. Delek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delek Tidungnya. Telapos nio dako gilong. Ilo betaru bal danoi. Delek Belongan. Telepos na aku nengol sida. Beku ribul tindo. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Aga dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin. Terima kasih.
4: Tawau FM.
1: Pilihan.
4: Bais ke payong kondangan.
2: Bais ke payong kondangan.
1: Baiz kawan kepayang.
2: Sekali aku cakap maksukul. Salah-salah
1: tu. Salah. Ethnic sudah tu. Saya punya balasan tu. Okey, kita ada siapa? Terima kasih. Amina Badrun kita.
2: Amina kan. Okey, Irwan Idris. Assalamualaikum. Salam rentak pagi bersama DJ Azhar dan DJ Wan. Apa khabar? Sihat dengan ucapan ceria bersemangat atau FM pilihan anda.
1: Okay.
2: Selamat bertugas sampai jam 10. Hiburan best-best DJ Wan, DJ Azhar. Sokong pasukan apa piala dunia FIFA. Tau FM terbaik.
1: Tengok baju lah.
2: Tengok baju kami lah. Wan pilih Portugal dan Sepanyol piala dunia FIFA 2026. Ramai orang pilih Sepanyol.
1: Betul, Portugal, Spain, England. Itu antara yang menjadi
2: popular
1: pilihan.
2: Lah, kan?
1: Ya, betul. Salim Salasai ni, tamak kedua lah ada tu. Katanya, hai-hai. Katanya, Azhar Wanji melakukan dengan bismillah. Semoga dilindungi. Okey, katanya, untuk semua lah rakan-rakan kan yang belum bangun tu, bangunlah. Yuk kita layan Tawa FM. Tak lupa juga untuk rakan-rakan yang bekerja, ya. Untuk semua lah rakan-rakannya. Untuk DJ, Happy Conti. Terima kasih.
2: Alright. Rosalia pun sama juga. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J. Azhar, salam Jumaat pengurus segala hari. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin, amin, amin. Oh, Niza.
1: Ini siapa? Lionel Wahab Tawau.
2: Ui.
1: Lionel. Assalamualaikum Azhar Wan J. Selamat pagi. Sayang sekali katanya terlepas perlawanan.
2: Alah. Perlawanan.
1: Saya tetap setia dengan Argentina dan juga si Wan lah.
2: Saya jumpa sudah kawan Francis. Saya dua orang. Tadi Junaidi, ni atuk muda dengan ni Lionel Wahab. Okey. Nazar.
1: Lagi si Barmada. Assalamualaikum J berdua. Dek Wan, Nazar, selamat tugas semua. Semua yang lain tahu FM dan anda. Okey, cuaca di Temanggung sekarang baik saja. Respon pagi ni kalau kamu lain bola kan? Kalau saya tidak minat lah sukan bola. Saya suka dengar saja kawan-kawan di tempat kerja cerita pasal bola. Paling suka cerita pasal bola. Macam ni, paling aku suka kalau diorang main pasak. Wey. Jadi siapa nak boleh lah kan.
2: Tak boleh. Itu bertaruh tu.
1: Ya, tak boleh.
2: Dia bertaruh menggunakan wang kan.
1: Piala dunia ni jadikan sebagai apa?
2: Itu nanti kita tanya hari Jumaat lah kan. Hari ni apa tengah?
1: Mau tanya, itu kira judi ke?
2: Nanti mungkin boleh cuba tanya dengan Ustaz Muhammad petang ni.
1: Kalau kan? Apa-apa yang melibatkan pertaruhan, dia memang judi lah. Itu yang setakat kita tahulah kan. Kalau saya sokong pemain nombor 10 dan pengulas nombor 7. Macam betul lah. Wan mungkin juga PM tepi katanya. Macam betul kan? Jadi, pilih pasukan dulu, Wahar.
2: Pilih pasukan dulu. Dia nak minat bola, Zah.
1: Dia golf bah, si Yanu ni.
2: Ya, yeah, dia lain-lain game.
1: Orang-orang kaya punya ni. Akmal main. Assalamualaikum. Hadir peminat Spain, Jerman, Portugal. Asyik. Selamat tugas. Lambat respon kata
2: Akmal. Dapat. Terima kasih, Akmal. Mudin. Assalamualaikum. Saya tetap pilih setiap pilih Sepanyol ini kali lah. La Roja. Thank you DJ katanya.
1: Terima kasih.
2: Ui, mantap La Roja. Espanya. Viva la Espanya.
1: Lagi kita ada bertidur. Assalamualaikum. Hai DJ berdua. Semua pendengar Tawa FM. Semua kita semua dirahmati Allah. Saya. Ui, sama
2: tiga
1: dengan Suwan
2: sudah.
1: Dengan France. Tapi rasa Portugal menang.
2: Alah.
1: Nampak balance setiap posisi. Nak tengok CR7 angkat World Cup. Siu. Dan ya betul lah, ini merupakan Cristiano Ronaldo perlawanan kiranya ini Piala Dunia yang terakhir lah.
2: Betul.
1: Kan? Jadi beberapa pemain yang berusia juga lah menyertai Piala Dunia untuk kali ini. Dan katanya masa CR7 muda Portugal tidak kuat. Masa itulah Portugal nampak kuat.
2: Masa tua.
1: Tapi rasa tim boleh lagi bagi kejutan. Mana tahu kan?
2: Betul.
1: Jadi Forza Portugal.
2: Forza Portugal.
1: Okay. Jadi kita sama kan tu? Bertidur?
2: Gitu. Dia France pun dia bilang.
1: Dua. Bukankah?
2: France. Tapi dia bilang Portugal mungkin menang.
1: Oh, lah.
2: Mungkin. Okay lah. Zamungkin. Okay, M-U-N-G-K-I-N. Selagi mungkin belum kita tahu
1: kita
2: perlawanan
1: nantikan, kan? Kita saksikan 104 perlawanan. Semuanya menerusi RTM. Jadi RTM klik.
2: Selagi kita belum belum habis dengan perlawanan baik kumpulan. Selagi kita belum, wih, macam kita berlawan baru hari pertama. Okay, ni saya kira yang terakhir lah untuk respon pagi ni. Nisha Elisha, Assalamualaikum DJ 1J, DJ Azza. Salam untuk pagi respon pagi ni. Kalau Nisha suka juga layan bola Piala Dunia, apalagi layan ramai-ramai, best sangat. Pasukan paling Nisha suka Brazil dan Jerman. Buat DJ berdua, terima kasih. Ini tim N dengan Tamrin.
1: Tamrin. Tamrin siapa tu namanya?
2: Belum ada. Jadi kita bagi dia nama. Ini kan N Neymar Santos.
1: Batuk-batuk saya.
2: Hai.
1: Hey, siapa yang mengata tu? Okey, itu anda respon di Facebook semua sudah. Player sudah, Reunion sudah. Terima kasih untuk anda semua yang bersama kita seawal pagi ini. Menyusui rentak pagi. Dan juga saksikan sekejap saja lagi perlawanan seterusnya Republic Czech bertemu dengan Korea Selatan ya.
2: Salim Isa, dia baru antar lagi sekali. Kalau DJ B2 pilihan apa? Kalau saya Francis katanya. Macam sama kita ni. Empat sudah orang saya.
1: Oh ya.
2: Junaidi.
1: Saya macam 10 sudah Wan.
2: Yalah.
1: Portugal.
2: Itu okay. itu popular.
1: Tapi saya bersama dengan
2: macam
1: kami dua.
2: Macam si Claire tadi, dia bilang saya pemenang, saya sokong.
1: Gitu kan senang.
2: Claire, jangan main tipu je Claire.
1: Okay, itu antara respon kita. Terima kasih untuk ada semua sekadar memeriahkan lah ya.
2: Betul.
1: Bahang ataupun demam.
2: Bukan lagi bahang, demam.
1: Ya betul lah. Demam Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi saksikan semua perlawanan. Yang pastinya kita Tawa FM juga akan terus berkongsikan berita-berita keputusan-keputusan dan juga jadual-jadual perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini untuk anda semuanya.
2: Dan selepas ni ada lagu-lagu hiburan berterusan 10 hingga 11.
1: Kita
2: ada Syok Layan dan juga Ritma Petang. Rakan-rakan kita menanti untuk menghiburkan anda di ruang udara Tawa FM.
1: Ya, sampai kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man, ha. Baru-baru kan? Jiranku ni dia beli rumah baru bah.
3: Ui.
2: Tapi rumah tu beberapa tahun sudahlah dibuat. Jadi dinasihatkan sebelum dia masuk rumah tu panggillah ustaz ke apa panggillah kan untuk rukyah bah dulu rumah tu kan. Mau scan-scan dulu takut ada yang tinggal ke kan dalam rumah tu. Jadi kau rasa man betul ke boleh ke ya? Kita ni umat manusia ni boleh tahu tempat tu keras.
3: Keras lah. Maksudnya ada kehidupan lain lah.
2: Ini mati hidup semula kan ni?
3: Bukan. Dia maksudnya ada kehidupan
2: ada penghuni lain lah. Macam mana ni Mr. B? Bolehkah kita scan-scan ni? Istilahnya scan lah kan?
3: Masya Allah. Kita boleh nampak ke benda? Sebab ke benda tu kan alam gaib.
2: Tempatnya ada. Di sinilah tempatnya. Gitu.
3: Di situ lah
2: kita dengar kan?
3: Penunggu tu di situ lah. Gitu.
4: Masya Allah, ini memang ilmu perbuatan Islam kan. Cuma kita jawab berdasarkan apa yang Allah telah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dan kamu tak dapat melihat mereka. Nah, dalam keadaan kita ni dorong tengok kita, tapi akidah kita, kita tak dapat tengok mereka. Kan? Nah, jadi dari ayat ini jelas bagi jawapan kepada kita bahawa hakikatnya manusia ni macam kita lah. Kan? Memang tak akan dapat tengok rupa asal syaitan dan jenis-jenisnya. Rupa asalnya tu memang tak boleh. Tetapi kalau kita melihat mereka ataupun merasakan mereka
2: kehadiran
4: kehadiran mereka dalam bukan rupa asal. Macam contoh kan bila ada orang sakit yang dimasuki jin kan, itu kan dapat rasakan dan kita dapat nampak perilaku jin dalam badan kan. Itu maksudnya bukan rupa asal. Maka itu sebenarnya memang ada asasnya dalam rawatan Islam. Tapi kalau kita sentuh tadi bab masuk rumah dan sebagainya, memang itu tidak dapat dinafikan sebab tempat-tempat jin dan syaitan dan sebagainya ini kan sebenarnya ada di mana-mana di tempat kita. Sebab kadang-kadang tapak itu mungkin sebelumnya memang jadi tapak lorong punya lepak kan. Tempat lorong kopi-kopi kan.
3: Betul.
4: Jadi bila kita masuk rumah tanpa adab, tanpa kita bagi salam, tanpa kita baca surah Al-Baqarah, maka tak mustahil memang di situ tempatnya ada bersarang di situ. Maka perlulah untuk kita bertanyakan kepada yang pakar lah, terutamanya mereka yang bertauliah dalam perubatan Islam kan. Dan mau cari bertauliah pun kena hati-hati juga. Kena hati-hati sebab iyalah kita tahu dunia akhir zaman ini terlalu banyak tipu daya kan.
2: Betul,
4: jadi
2: betul.
4: Saling kita berhati-hati daripada tipu daya syaitan dan tipu daya manusia yang bertopengkan syaitan.
3: Padu lah ayat ini.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Azhar, selamat pagi semua pendengar.
4: Ya, terima kasih. Terima kasih kepada pendengar kita yang tak jemu-jemu terus setia bersama menerusi Ayo ke Dapur ni. Sudah beberapa tahun kan?
0: Beberapa tahun, dari zaman dulu lagi.
4: Kita kongsikan resepi ni untuk Ayo ke Dapur dan kita teruskan lagi untuk kali ini bersama dengan pendengar-pendengar kita lah. Bagi ruang kan?
0: Ya, betul.
4: Mungkin ada juga rakan-rakan pendengar kita yang lain mahu sebenarnya berkongsikan resepi.
0: Yang macam ingergitan ni.
4: Ya, betul.
0: Kongsi resepi ni.
4: Aku pun ada resepi, bang. Aku kongsi juga. Macam mana caranya, Wan?
0: Senang saja. Cari nama si Azhar, masa Wan Idaud, atau nama si Wan J. PM-PM tepi, menerusi Tawau FM punya WhatsApp pun boleh juga.
4: Ya, betul. Menerusi Facebook kami ke.
0: Pun boleh juga.
4: Itu sebenarnya cara untuk anda berinteraksi. Mungkin ada juga rakan-rakan anda kan. Kalau nak tahu, tanya rakan-rakan pendengar kita.
0: Ya, mungkin makcik-makciknya ke.
4: Ya, yang aktif mungkin bersama di siaran Tawau FM.
0: Betul.
4: Macam mana cara? Jadi insyaAllah akan dipermudahkan.
0: Boleh insyaAllah.
4: Jadi kita teruskan lagi
0: dengan resepi terakhir bersama-sama dengan Cik aka Puan by Zura.
4: Ya, semalam Wan cakap mie kan.
0: Mie. Tapi mie kali ni macam-macam mie kan. Ada resepi. Kita
4: betul,
0: sudah tahu mie goreng biasa, mie hailam, kuah, mie bandung, mie apa lagi,
4: mie Jawa.
0: Mie hijau pun ada.
4: Itulah kan,
0: macam-macam mie hijau.
4: Hijau?
0: Ada mie hijau.
4: Macam mana jadi hijau?
0: Tapi mie tu, kalau tidak silap, mie tu asalkan sayur.
4: Oh, dibuat mungkin kan,
0: sayur yang dibuat mie.
4: Betul-betul sebenarnya kan, mudah saja untuk menghasilkan mie ni. Hanya perlukan tepung gandum. Dan untuk menjadikan hijau tu, saya pernah nampak sebenarnya video. Dia menggunakan daun bayam. Dia campur. Jadi ini untuk anda yang mungkin
0: vegetarian.
4: Jadi bolehlah buat sendiri, hasilkan sendiri.
0: Silakanlah.
4: Mungkin hasilkan dengan tepung yang mungkin lebih berkhasiat.
0: Betul.
4: Daripada tepung biasa kan.
0: Tapi hari ini bukan pasal mie hijau ya?
4: Bukan. Jadi apa tu, Wan?
0: Ini pasal mie goreng Mama Simply Sedap daripada Bai Zura.
4: Wow, Simply Sedap.
0: Simply Sedap maknanya simple lah tu.
4: Betul. Aduh, sedap ni. Saya suka kalau style-style Mama ni kan, dia basah-basah.
0: Dan biasanya ada tauhu.
4: Ya, betul. Ada daging ayam. Dan kita pulang lah. Untuk anda mau letak apa, tapi kita belajar bersama
0: Bai Zura.
4: Ya, macam mana style Cik Bai Zura kita ni. Silakan.
5: Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Uya Bai Zura, untuk resepi hari ini. Resepi hari ini, mie goreng Mama Simply Sedap. Bahan-bahannya, mie basah, isi ayam, sayur sawi, tomato, serbuk paprika, bawang merah, kicap manis biasa, kicap manis pedas dinama tempatan, telur, garam, gula, penambah perasa, minyak masak, dan air. Cara-cara penyediaannya, mula-mula tiriskan bawang merah, potong dadu isi ayam, potong sekali sayur sawi dan tomato. Kemudian, masukkan sedikit minyak ke dalam kuali untuk menumis bawang merah. Seterusnya, masukkan isi ayam dan sesudu kecil serbuk paprika. Kacau bahan-bahan ini sehingga rata. Kemudian, bolehlah masukkan sayur sawi, garam dan penambah perasa serta sedikit air. Kacau seketika. Seterusnya, bolehlah masukkan kicap manis biasa ikut cita rasa masing-masing dan juga kicap manis pedas. Ini bahan wajib ya. Ikutlah kepedasan bagaimana yang anda mahu. Okay, setelah mendidih bahan campuran dalam kuali tadi, bolehlah masukkan mie basah. Okay, mie basah ni kena basuh banyak kali ya. Kalau bagi saya, saya akan basuh sebanyak 5 kali. Okay, untuk mie tu lebih bersih. Okay, gaul hingga rata. Kemudian bolehlah masukkan tomato yang telah dipotong dan gaul lagi. Akhir sekali, pecahkan telur ikut bagaimana kepekatan yang anda mahu, sama ada mahu sebiji ataupun dua biji. Okay, tuang telur tadi ke atas mie, kemudian kacau telur bersama mie sehingga rata. Tutup api. Setelah siap, mie goreng siap untuk dimakan. Selamat mencuba.
0: Itu dia mie goreng Mama Simply Sedap.
4: Betul kan, tapi sedap, Wan.
0: Betul Azhar. Dan itu adalah resepi terakhir yang dikongsikan oleh Bai Zura.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak-banyak kepada Cik aka Puan Bai Zura ya.
4: Ya, kami betul-betul menghargai. So resepi-resepi sedap kan.
0: 5 resepi dikongsikan minggu ini. Minggu depan kita akan bersama seorang lagi pendengar untuk 5 lagi resepi. Satu resepi satu hari.
4: Betul.
0: Jadi bersiap, ayo ke dapur lah.
4: Ya, betul. Jadi bersiap sedialah untuk anda dengarkan Tawai FM setiap hari Isnin hingga Jumaat 10.15 pagi. Mm-hmm. Jadi tadahkan handphone anda. Aha. Ataupun catit.
0: Catit, betul-betul.
4: Laju-lajulah.
0: Dan sekali lagi kami ingin war-warkan anda yang ingin
4: berkongsikan
0: resepi-resepi anda menerusi Ayu ke dapur siapa hari ini, boleh PM tepi di Facebook kah, di WhatsApp kah.
4: Ya, betul-betul. Kami akan sentiasa
0: dengan tangan terbuka.
4: Mengalu-alukan resepi-resepi yang anda sumbangkan.
0: Betul.
4: Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi lah, Wan.
0: Minggu hadapan menerusi Ayu ke dapur siapa hari ini.
4: Sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba semuanya.
0: Bye.
3: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: Alahai, Nurlela.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: girls.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum

0: Assalamualaikum.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Syok Layan Top FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Top FM seawal pagi tadi untuk segmen Rentak Pagi. Segmen yang pertama, anda bersama-sama dengan Wan Ji dan juga Azhar. Dan untuk Syok Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan teman-teman bersama-sama dengan anda, menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Syok Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat ya, 12 Jun 2026, bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi di hari Jumaat yang penuh barakah ini, insyaAllah, orang kata di saat kita mempermudahkan kesulitan orang lain, di saat itu juga Allah insyaAllah akan mempelancarkan lagi rezeki kita ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akhiri kesusahan kita dan juga mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka, serta dipermudahkanlah segala urusan kita, diterima semua amal ibadah kita insyaAllah, amin ya. Dan juga apa khabar semua pendengar-pendengar setia FM, diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja untuk hari Jumaat ini, dipermudahkan semua urusan kita, yang memandu hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda untuk pagi ini, di perbandaran Tawau, bahagian Chontain pun ni memang gerimis-gerimis manja lah ya. Memang ada kesesakan lalu lintas sikit, kesesakan jalan di hadapan klinik kesihatan tu, jadi hati-hati dalam pemanduan anda di mana saja destinasi anda, okay? Dan yang tengah bercuti kan, mungkin ada yang tengah cuti hari ni, off day kan, santai-santai di rumah, mungkin tengah kemas-kemas rumah kan, mungkin ada juga yang tengah memasak kan, para isteri-isteri, ibu-ibu, nenek-nenek, kakak-kakak kita kan, yang tengah memasak tu, pelan-pelan masaknya ya. Selamat berperang lah di dapur untuk anda, dan terima kasih kepada Milita FM sebagai peneman anda memasak di dapur ya. Yang berniaga juga, selamat berniaga untuk anda. Semoga terbuka semua pintu kenikmatan untuk kita semua di Jumaat yang barokah ini, dipermudahkan semua urusan kita, dilancarkan lagi rezeki kita, amin ya rabbal alamin ya. Semoga laris manis untuk anda, okay? Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Syok Layan, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita, dan juga kita ada formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi tips-tips kecantikan kesihatan dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi, akan dikongsikan sebentar lagi bersama-sama dengan si Bulat. Dan juga kita ada perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari ini kepada anda, okay? Dan kita dihiburkan dengan lagu terbaru daripada Eddie Bernardi, Ding Geding, dan juga Ariana Grande, Head That I Made You Love Me, lagu yang agak tular di TikTok pada ketika ini. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Adira Suhaimi, ini dia Sayang Orang Sama, terus bersama kami Syok Layan.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Sawor FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih. Hantarkan pesanan WhatsApp terbaru Tawo FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawo FM, pilihan anda.
1: Ya, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Anda boleh hantarkan salam-salam rindu, kan? Anda boleh dikasihkan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga, ataupun yang jauh di mata, dekat di hati. Anda pun juga boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya, Wafa, menerusi laman Facebook rasmi Tau FM. Lici apa yang Wafa akan buat naik sebentar saja lagi. Dan juga ataupun menerusi WhatsApp Tau FM. Jadi insyaAllah Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda, komen-komen anda untuk pagi ini dari semasa ke semasa. Okay? Kalau ada yang mau ulas tentang World Cup pun boleh juga. Boleh juga nyatakan tim mana yang kamu pilih ataupun kamu sokong untuk FIFA World Cup 2026. Anda boleh kongsikan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Okay? Baik, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda formula kad Gorgeous dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 sebentar saja lagi kepada anda. Tapi kita layan dahulu lagu Kuasa Dua Kita bersama-sama dengan Fajar Nur dengan lagu Menjaga Hati dan juga lagu terbaru daripada beliau iaitu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terus bersama kami di show layan Tawa FM, pilihan anda.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
0: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Matakin,
0: Pulau Pompom,
1: Pulau Bohedulang,
0: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
0: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: Pasai Hujan meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Formula bukan
2: separam formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Aduh,
1: induk berkesiannya. Nampak benjol dia ni, kenapa?
3: Kenapa benjol lagi ku kak? Aku terjatuh tadi. Aduh. Asyik pun aku tengok handphone di parit. Lepas tu terjatuh, bukan lutut aku yang luka.
4: Tengok TikTok ni kan? Apalah bang, kalau tengok handphone asal, handphone TikTok.
1: TikTok
4: handphone. Aku tengah reply message bang.
1: Jadi terus terjatuh?
3: Terlanggar di tepi parit tu terjatuh. Bukan lutut, kan kena kepala aku benjol. Terhantak tu dinding. Aduh, sakitnya.
1: Kesiannya juga. Tapi jangan risau bulat. Kak Gorgeous ni ada apa tu? Kasih hilangkan benjol ni.
4: Macam mana kau?
1: Ada dua bahan kita kena guna.
4: Apalah?
1: Asam jawa.
4: Uh-huh.
1: Sama satu lagi garam.
4: Oh, macam ada juga kau nampak di dapur tadi.
1: Macam terus. Macam mau masak kan, tapi bukan. Dia itu petua untuk hilangkan benjol bulat. Jadi kita ambil asam garam pula. Asam jawa dan garam secukupnya. Dan caranya kita masukkan air sikit. Kita kacau-kacau sampailah dua-dua bahan tu larut dalam air dan dia jadi pekat. Lepas tu kan, kita sapulah air larutan asam dan garam tu di bahagian yang benjol tu. Tidak bulat. InsyaAllah dalam masa 15 minit begitu atau 20 minit. Kalau benjol tu terlampau besar, lamalah dia ambil masa. Kalau benjol sikit-sikit kan, dia mengecil, dia mengempis. Lepas tu insyaAllah hilang. Hilanglah dari kepala.
4: Hilang langsunglah dari kepala kan.
1: Iya, hilanglah tu.
4: Coba aku guru diameternya ni macam mana ni, berapa lama?
1: Macam besar 50
4: cm. Macam lama ni.
3: Aduh, bidak lah muka aku.
1: Tak payah risau sekejap siap tu. Kalau bulat amalkan petua Kak Gorgeous ni.
3: Tengoklah dulu.
1: Nak cantik, nak sihat,
2: dengarkan
1: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

0: nak.
1: Excuse me.
2: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita. Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
3: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
2: yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
1: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
4: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
1: Tawau FM, ambil peduli.
4: Ambil peduli. Ambil peduli.
5: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita mulakan dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawang Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari. Fardu Asar 3.34 minit petang. Fardu Maghrib 6.19 minit petang. Fardu Isyak 7.35 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.39 minit pagi. Seterusnya bagi Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari. Fardu Asar 3.37 minit petang. Fardu Maghrib 6.22 minit petang. Fardu Isyak 7.37 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawa FM.
2: Lebih maklumat dan hiburan
1: seketika nanti.
3: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
4: Bersyukur.
5: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
3: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Ya, Syok Layan FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.53 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di FM, stesen pilihan anda. Ada sudah ucapan rakan-rakan kita yang dihantarkan menerusi WhatsApp. Antara kita ada Hasan dari Indra Sabah. Katanya, Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah nak sampaikan salam Jumaat Saidul Ayam.

Dan juga kata yang salam ingatan mesra buat semua family Sun, tak kira di mana saja berada, sahabat pendengar setia at Tawau FM untuk renungan bersama. Satu, dosa manusia terbagi kepada tiga katanya, iaitu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala larangannya dan meninggalkan segala suruhannya. Yang kedua, dosa sesama manusia menzalimi dengan sengaja. Dan juga yang ketiga, dosa terhadap haiwan, membunuh, menyeksa dan juga sengaja tanpa sebab yang jelas. Itu dapat dikongsikan bersama daripada rakan kita, iaitu Hassan dari Indra Sabah. Terima kasih Hassan. I love juga ya. Kita ada juga lagi rakan kita, Arman Rusli. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Jumaat yang penuh barakah. Waalaikumsalam. Kata saya Aiman, saya Arman Rusli ataupun Mami dari Kunak, dengan ucapan selamat pagi kepada DJ Wafa katanya. Selamat pagi juga semua staff Radio Tau FM. Tak lupa juga kepada ayahku Lamsin Musau di Kota Belud, Corporal Sairul, Cikgu Samsul Hussein di Tawau, dan juga semua staff Mr. Malaysia dan juga Rambut Baba Kunak, dan juga kepada semua serta kawan yang mengenali diriku katanya. Dia ucapkan selamat bertugas serta ceria selalu, didoakan sihat selalu serta dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih DJ Wafa, juga semua staff RTM Tawau. Terima kasih juga rakan kita Arman Rusli ataupun Mami, dia dari Kuna ya. Jadi itulah antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Terus hantarkan salam-salam anda yang selebih nanti Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Okay, baik, menanti 12 setengah hari seperti biasa kita akan bersama-sama ikuti utama 12 setengah hari sebentar saja lagi. Dan pastinya ada rakan-rakan kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan kan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi pandu berhati-hati, semoga selamat sampai eh. Jadi terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Rabani. Ini dia Manik Manik Sejahtera. Teruskan bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah

0: akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
1: Wong Kahuo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi PUS luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi PUS luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2020.

0: Dani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, bersama-sama dengan Afgan dengan lagu Pada Muku Bersujud membawa kita ke waktu 12.22 minit tengah hari pada ketika ini. Teruslah untuk FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan Tau FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda dan apa-apa pun. Kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Kayum yang akan membawakan kepada kita siaran langsung surat pada Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi ya. Baik, ingin dibacakan ucapan lagi daripada rakan-rakan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Di WhatsApp kita ada Kak Rojalia kita dari Kampung Jawa Kongsi 10 katanya. Assalamualaikum, selamat tengah hari Wafa. Waalaikumsalam Kak Rojalia. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Itu di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada Kak Raima Imah dengan ucapan dari Kampung Silam Lahad Datu. Kita baru lepas hujan ni, alhamdulillah ya. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Raima. Apa khabar katanya? Jom jamu makan tengah hari, ikan masak kicap berlada. Wah, sedapnya, hujan-hujan lagi kan. Salam rindu-rinduan di Shot Layan hari Jumaat penghulu sekala hari ini. Istimewa untuk adik Nur Anis Nadia, Nura Syikin, Zila Novella, Izora Octavia. Wow. Ambok Blues, Ana Muslimah, Lina, Linda Kunat, Nurli Sarin, Sam Kromox dan ramai lagi eh yang di tag di Facebook Tau FM. Dan serta semua yang layan Tau FM pilihan anda bersama dengan DJ Wafa. Mantap selalu, mantap. Terima kasih rakan kita Kak Raima Imah. Diterus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah Afa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Di WhatsApp pun kita ada Jihad Bakar, ada Timbul, ada Salim, ada Aiman, ada Sam Kromox. Nanti Afa akan bacakan ucapan-ucapan anda, okay?

0: Bersama waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus saja ke Masjid Al-Kawthar Tawa bersama dengan rakan pengulas kita Kayum untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Kayum.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Wafa di Kunti Tau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani. Salam Sayyidul Ayyam. Dan terima kasih buat seluruh pendengar Tau FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat serta salam atas dia juga besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah saudara, bersua lagi kita di ruang utara TFM berusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau untuk edisi hari ini Jumaat 12 Jun 2026 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan juga imam yang bertugas pada minggu ini, pada hari ini adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaid bin Abdul Rahman, manakala muazzin ataupun bilal yang bertugas pula adalah Haji Mat Amin bin Ahmad. Dan manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini adalah Ma'al Hijrah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat.
2: Allahumma syaitun sinarumna wa sunallahu lillahi wa ilaihi lillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ali wa al-azim. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة على سيدنا محمد الكليل الفضيل والشرف الرتعال الرافية والسمقام محمول الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah saudara, usai azan pertama solat fardu Jumaat sebentar tadi dan sementara kita menantikan azan kedua, seperti biasa saya ingin memaklumkan kepada seluruh pendengar Tau FM yang sedang mendengarkan siaran-siaran langsung kini agar dapat menumpukan perhatian yang terhadap isi khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas nanti. Mudah-mudahan pesanan, nasihat maupun pengajaran daripada khutbah dapat kita manfaatkan sepenuhnya insyaAllah. Dan serta saudara-saudara, kurang 4 hari lagi kita akan menyambut ketibaan Tahun Baru Islam, iaitu 1 Muharram 1448 Hijrah ataupun lebih kita kenali sebagai Mal Hijrah. Jadi bila kita mengingati kembali ataupun menyelusuri kembali hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, bukan sekadar peristiwa perpindahan fizikal dari satu kota ke kota yang lain, tetapi ianya adalah bertitik tolak kepada satu revolusi, peradaban yang mengubah wajah dunia selama-lamanya. Dan di Madinah sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan sebuah masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan masyarakat madani, iaitu masyarakat yang beradab, bersatu padu, dihiasi dengan akhlak mulia di bawah panduan wahyu ilahi. Dan insyaAllah akan dikupas secara tuntas nanti berterusi khutbah yang akan disampaikan oleh khatib bertugas, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaid Abdul Rahman, iaitu tajuk khutbah Ma'al Hijrah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan Tau FM. Anda sedang mendengarkan siaran secara langsung solat fardu Jumaat ketika ini bersama dengan saya Qayyum. Dan sedikit gambaran yang boleh kita gambarkan kepada anda, ruang-ruang solat di bahagian atas dan juga bawah ketika ini sedang dipenuhi, dikunjungi oleh seluruh muslimin. Jadi kepada seluruh muslimin yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini, dijemput untuk menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Al-Qasar Tawau ataupun di mana-mana saja yang berdekatan dengan anda. Tinggalkan sementara urusan dunia, marilah seluruh muslimin kita menunaikan solat fardu Jumaat. Terima kasih dan terus setia mendengarkan Tau FM. Sekali lagi saya Qayyum bersama-sama dengan rakan juruteknik bertugas membawakan kepada anda siaran secara langsung solat fardu Jumaat yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Al-Qasar Tawau. Dan tajuk khutbah kita pada minggu ini adalah Ma'al Hijrah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Baik saudara, apapun dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan kedua solat fardu Jumaat dan seterusnya bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat.
0: يطول المسلم المحيط.

الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jemaah-jemaat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, karena perbuatan tersebut boleh menghapus pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Baqarah ayat 218 yang disampaikan di awal mukaddimah khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat yang mulia ini menjadi teras kepada message yang akan disampaikan pada hari ini, bahwa hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah. Hijrah adalah jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa terbuka luas bagi mereka yang beriman, berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, dan bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hari lagi kita akan menyambut tibanya tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah, yang lebih dikenali dengan Ma'al Hijrah. Justru mimbar pada hari ini ingin mengajak seluruh jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menghayati message hijrah melalui khutbah yang bertajuk Ma'al Hijrah, Madani dihayati, Ummah diberkati. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah bukan sekadar peristiwa perpindahan fizikal dari satu kota ke satu kota yang lain. Hijrah adalah titik tolak bagi satu revolusi peradaban yang mengubah wajah dunia selama-lamanya. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan sebuah masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan. Inilah yang dimaksudkan dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab, bersatu padu dan dihiasi dengan akhlak mulia di bawah panduan wahyu ilahi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Hasyr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihani orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajat
apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka pula mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat memerlukan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat ini memperlihatkan kepada kita tiga teras masyarakat madani yang dibina di Madinah. Yang pertama, kekuatan iman yang menjadi asas perpaduan. Yang kedua, kecintaan sesama umat yang melampaui batas keturunan dan suku. Dan yang ketiga, sifat ithar, yaitu mengutamakan kepentingan saudara melebihi kepentingan diri sendiri. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, apakah hakikat konsep madani yang harus kita hayati dalam konteks kehidupan hari ini? Masyarakat madani bukan sekadar masyarakat yang maju dari segi pembangunan material, tetapi masyarakat yang maju rohani dan jasmadinya secara seimbang, saling menghormati antara satu sama lain, bekerja sama dalam kebaikan, dan bersatu menentang segala kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza shtaka 'udwan tad'a lahu sa'iral jasadihi bis-sahari wal humma." Maksudnya, engkau melihat orang-orang mukmin dalam saling berkasih sayang, saling mencintai, dan saling bersimpati seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengadu sakit, seluruh tubuh merasainya dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melukiskan gambaran masyarakat madani yang ideal, yang diikat bukan kerana kepentingan kebendaan semata-mata, tetapi oleh tali ukhuwah yang kukuh, rasa empati yang mendalam, dan semangat tolong-menolong yang tidak pernah padam. Muslimin yang berbahagia, hijrah yang sejati bukanlah sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan hati. Hijrah bermakna meninggalkan segala sifat buruk, kejahilan, dan kedangkalan untuk menuju kepada kesempurnaan akhlak dan ketinggian peradaban. Mimbar ingin memperingatkan bahwa dalam kehidupan hari ini terdapat tiga bentuk hijrah yang perlu kita hayati dan laksanakan demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hijrah daripada kejahilan ilmu. Umat Islam mestilah kembali meraihkan tradisi keilmuan yang menjadi kebanggaan tamadun Islam. Membaca, menuntut ilmu, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan adalah tuntutan agama, bukan sekadar keperluan duniawi. Yang kedua, hijrah daripada perpecahan kepada perpaduan. Kekuatan umat Islam terletak pada perpaduannya. Perbezaan pendapat itu adalah fitrah. Namun perbezaan tidak boleh dijadikan alasan untuk berpecah belah. Kita perlu memupuk semangat tasamuh, yakni saling bertoleransi dan saling faham memahami dalam kerangka akidah yang satu. Yang ketiga, hijrah daripada kelalaian kepada amal saleh. Ma'al hijrah mengingatkan kita bahawa masa terus berlalu, dan setiap detik adalah peluang untuk menambah bekalan menuju akhirat. Rebutlah peluang ini dengan memperbanyakkan ibadah, sedekah, dan amal kebajikan. Sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini bukan sekadar majlis perayaan semata-mata, tetapi sebagai muhasabah diri yang mendalam dan pembaharuan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama, dan kepada sesama umat. Hayatilah nilai-nilai madani dalam kehidupan harian kita agar umat ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasih, mimbar pada hari ini ingin menyentuh satu isu yang amat membimbangkan. Baru-baru ini telah menjadi tular dan hangat diperkatakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri Sabah. Pada penghujung bulan Mei tahun 2026 yang lalu, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Jahins telah menjalankan operasi besar-besaran di sebuah dewan sekolah di Likas, Kota Kinabalu, dan berjaya menahan seramai 300 orang termasuk 12 pemimpin yang dipercayai menganjurkan program kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani, yaitu sebuah kumpulan yang telah lama difatwakan sesat dan menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah sejak tahun 2006 dan diwartakan secara rasmi pada tahun 2007. Hal ini seharusnya menjadi peringatan keras buat kita semua bahwa ancaman ajaran sesat bukanlah isu baharu di negeri ini. Ajaran sesat ini masih aktif di celah masyarakat kita, menyelinap dengan cara yang tersembunyi, memanfaatkan kelompokan ilmu agama dan kelalaian kita dalam menjaga diri, keluarga dan komuniti. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ia adalah setiap fahaman atau amalan yang mendakwa datang daripada agama Islam tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip asas akidah ahli sunnah wal jamaah, yang bercanggah dengan keesaan Allah, yang bercanggah dengan keesaan Allah, kenabian, Al-Quran dan syariat yang disepakati oleh ulama. Golongan sebegini amat berbahaya kerana mereka menggunakan nama dan simbol Islam untuk mengelirukan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran mengenai bahayanya ajaran sesat melalui sabdanya yang bermaksud, akan ada pada akhir umatku orang-orang yang menceritakan kepada kamu perkara-perkara yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah didengar oleh bapa-bapa kamu, maka jauhilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang berbahagia, dalam semangat Ma'al Hijrah yang bakal menjelang, marilah kita berhijrah dari sikap alpa dalam menjaga akidah kepada sifat proaktif yang berwaspada, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan kemurnian akidah mereka walaupun dalam keadaan tekanan. Demikianlah kita hari ini mesti berdiri teguh mempertahankan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan negeri Sabah melalui Jahins tidak akan berkompromi dengan dalam menangani sebarang ajaran yang menyesatkan umat Islam. Bahkan kita perlu bersyukur dan menyokong usaha-usaha pihak berkuasa agama ini sepenuh hati. Namun tanggungjawab itu tidak selesai di tangan pihak berkuasa sahaja. Ancaman ini perlu dibendung bermula dari rumah kita masing-masing, dari didikan ibu bapa, dari kecintaan kita terhadap saudara-saudara seagama kita. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة
ala malikina, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, wa ala faqamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Waja'alillahumma hadhil balda wa sa'ir biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka raufur rahim. Allahumma dafa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, jadilah Engkau sebagai sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncanglah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan, negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pengerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya qadiyal hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salah secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Limus salam.

La ilaha illallah, qama Allah wa sama wa Allahumma rabbi azda wa tatawassal. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Diminta kepada jemaah yang berada di belakang untuk memenuhkan saf hadapan, penuhkan ruang kiri dan kanan, dan diminta kepada jemaah yang berada di tingkat bawah untuk naik memenuhkan ruang salat di atas kerana masih banyak ruang yang kosong. Bagi jemaah yang berkemampuan, sila naik ke atas untuk memenuhkan ruang yang kosong. Kita tinggalkan jemaah yang uzur untuk salat di tingkat bawah. Seterusnya yang lain, sila naik ke tingkat atas untuk menyempurnakan salat kita insyaAllah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

كبن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Alhamdulillah.
1: Allahu akbar.

0: Alhamdulillah saudara, usai solat fardu Jumat yang telah pun dilaksanakan pada hari ini dan sebelum siaran tirai siaran secara langsung solat fardu Jumat hari ini ditutup, ingin dikongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar tadi. Apapun saudara, Ma'al Hijrah Madani dihayati, ummah diberkati, marilah kita sesama mendalami dengan lebih empathy yang lebih mendalam. Dan hijrah sebenarnya, hijrah yang sejati sebenarnya bukanlah sekadar perubahan tempat, tetapi adalah perubahan hati. Dan hijrah juga bermakna meninggalkan segala sifat buruk, kejahilan dan kedangkalan untuk menuju kepada kesempurnaan akhlak dan ketinggian peradaban. Dan hijrah juga, kita semua haruslah mengambil iktibar bahawa hijrah daripada perpecahan kepada perpaduan itu adalah amat penting, di mana kekuatan umat Islam terletak pada perpaduannya. Perbezaan pendapat adalah fitrah, namun perbezaan tidak boleh sebenarnya dijadikan alasan untuk kita semua berpecah belah. Dan kita perlu memupuk semangat tasamuh, yakni sikap toleransi dan juga saling faham memahami dalam kerangka akidah yang satu. Mudah-mudahan sambutan Maulid Hijrah 1448 Hijrah pada kali ini bukan sekadar majlis perayaan semata-mata, tetapi adalah satu bentuk muhasabah diri kepada kita semua. Abang dan saudara, setakat ini saja pertemuan kita pada kali ini melalui siaran-siaran langsung solat fardu Jumat yang kami bawakan kepada anda dari Masjid Al-Qasar Tawau. Saya Koyong berserta rakan juruteknik bertugas, saudara Asrani Depung dan saudara Sabrudin Haji Bakri, mengucapkan salam Jumat dan insyaAllah kita bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan kembali semula kepada rakan tugas wapak di Konti Tau FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kayum. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kauthar Tawau. Kembali semula bersama-sama Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: dipasangi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
2: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
3: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
3: Pulau Matakin,
2: Pulau Pompom,
3: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
3: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
3: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Ya, kembali berteman dengan saya Wafa untuk segmen Short Line untuk kita, Short Line kita untuk hari ini, edisi 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Dan waktu sekarang sudah pun 1.21 minit tengah hari pada ketika ini. Rahama yang menghantarkan salam-salam ucapan untuk tengah hari ini. Antara kita ada Sam Cromox, kita seen on di bengkel ketika ini. Salam buat semua rakan-rakan, geng-geng bengkel dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih dia wafaku, wafa love. Pasukan handalanku katanya Jerman, Itali dan juga France. Macam tahun ni Itali tiada ya. Wafa pula, salam Jumaat, salam Jumaat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau Wafa tahun ni kita sokong Argentina. Manakah rakan-rakan yang menyokong, penyokong-penyokong Argentina? Sama lah kita tu, satu geng ya. Itu daripada Sam Cromox ya. Kita ada juga Aiman dari Taman Duit 6. Salam kat DJ Sabtu Tugas. Terima kasih. Saya Aiman dari Taman Duit 6. Miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Toy FM. Kira di mana saja berada, yang kenal atau tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntur Gudak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Toral Friend, Izan dan Ima, kenal dengan semua, semualah yang kenal ataupun tidak. Dan ucapan selamat tengah hari dan juga salam Jumaat. Pastikan Tawau FM dari teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Dan juga Salim Isa Salasaini Tamako 2 Lahadatu. Salam DJ Wafa, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar rakan kita Salim ya? Salam Syok Layan buat staff-staff yang bekerja hari ini katanya, seperti Mr. Iwan, Mr. Friendly, Mr. Haidir, Mr. Zul, 11B, especially to my new supervisor Mr. Nizam. Tak lupakan juga buat my friend katanya, Agali Agali, Nakdir, Kano Salasaini, dan untuk DJ Happy Conti dan juga have a nice day. Terima kasih rakan kita Salim Isa Salasain dari Tamako 2 Lahadatu ya. Kita juga ada Abang Timbul yang menghantarkan selfie. Wah, Abang Timbul, terima kasih Abang Timbul. Katanya dari Masjid Bandar Tawau tadi, assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat penghulu di segala hari. Waalaikumsalam kepada semua rakan-rakan Tau FM, buat DJ Wafa dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul ya. Itulah antara sapaan rakan-rakan. Yang lain nanti Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa dan juga ucapan di Facebook. Dan nanti 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Ini dia bersama-sama dengan Spider, Rela Aku Pujuk. Terus bersama kami di Show Layan.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Whatever you do, you listen to Tawau FM.
2: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show layan 11.3 Tawau FM, show menikmatinya. Tawau FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Shok Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.

Ya, hanya satu pasukan akan menjulang trofi, tetapi jutaan peminat akan mencipta sorakan. Jadi bersama-sama kita raikan ya. Kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Radio RTM. Satu jiwa sejuta sorakan. Hashtag Radio RTM. Hashtag satu jiwa sejuta sorakan. Ingin dikongsikan juga beberapa fakta menarik ya tentang FIFA untuk kali ke 2026 ini, iaitu rekod baharu dunia Arab. Buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, 7 negara Arab layak ke kejohanan yang sama, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan juga Tunisia. Jadi ini merupakan penyertaan terbesar ya negara Arab dalam satu edisi Piala Dunia FIFA yang ke-2026 ini. Dan satu lagi fakta menarik ialah berkaitan dengan Itali. Sekali lagi tiada tersenarai untuk tahun ini untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, iaitu merupakan juara dunia 4 kali, iaitu Itali ya, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan juga 2022. Jadi ia dianggap antara kejutan terbesar dalam bola sepak dunia moden. Jadi itu antara fakta-fakta menarik dikongsikan kepada anda. Jadi terus bersama dengan Radio RTM yang akan menyajikan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan khas sempena Piala Dunia FIFA 2026. Jadi nantikan, okay? Baik, tadi kita dihiburkan dengan lagu Kuasa Dua. Kita bersama-sama dengan Def Gap C dengan lagu Ampunkan Aku dan juga Marilah Maria. Bersama menghiburkan anda dan menanti di jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM memasuki siri yang ke-19 sudah untuk minggu ini. Jadi nantikan di jam seterusnya kita akan berhibur dengan 10 lagu-lagu terbaik nasyid. Dengan ketahui kedudukan-kedudukan, ada yang kekal, ada yang naik, ada yang turun. Dinantikan di jam yang seterusnya, okay? Baik, kita ingin bacakan juga lagi ya ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Dari Jihad Bakar katanya, Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam tugas, salam Jumaat penghulu segala hari. Ucapan manis-manis buat semua pendengar Sutia Tau FM. Semua dalam keadaan sihat selalu dan jangan lupa jaga kesihatan katanya. Buat DJ Wafa, selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Jihad Bakar. Kita ada juga lagi Mami Jun. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam tugas dan juga salam Jumaat penghulu segala hari. Lokasi masih lagi Tuaran KK. Kita Isnin baru balik Tawau ya. Jadi ucapan buat keluarga tersayang di mana jua berada, rakan Facebook, rakan pendengar Setia Tau FM, buat Bunda Tantari, Senita, Makcik Suri-Suri, geng KRT Suri Balung, Puan Marini Hassan, Sunarti Bendu, Ningsir. Okeylah, itu saja DJ, okey. Wafa, selamat bertugas. DJ Wafa love. Salam shot dan juga janji rock. Love juga. Hati-hati dalam perjalanan nanti balik ke Tawau nanti, Isnin nanti ya. Mami Jun ya. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Di Facebook pula kita ada Pak Yol menyapa kita. Hai. Dan juga Muhammad Amirul Isnain. Can't wait to hear the nasyid chart katanya. Carta nasyid Tawau FM. Terima kasih. Nantikan di jam terakhir ya. Dan juga Sabarudin Haji Bakri. DJ Idol Tawau FM. Stesen pilihan anda. 101.1 MHz. Iaitu di antara ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih. Dan sudah teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan nantikan di jam yang seterusnya. Carta nasyid Tawau FM. Memasuki siri yang ke-19 untuk minggu ini, kita layan lagi lagu daripada IM Nita ataupun IM Nita dengan lagu Sakit. Terus dengarkan Short Layan.

0: Siaran Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Siaran Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Carta Nasyid FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2 minit tengah petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Seperti biasa untuk jam yang terakhir menerusi show layan ini, kita akan bersama-sama menerusi Carta Nasyid Tau FM untuk minggu ini.

0: Nasyid Tiga. Carta Nasyid Dua.
1: Ada suara yang membisikkan, bersabarlah hadapi, ternyata
0: Carta Nasyid Juara.

0: kesan untuk minggu lalu bagi carta nasyid FM Siri yang ke-18. Jadi adakah akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini, minggu yang ke-19 ini? Jadi nantikan untuk jam yang terakhir ini, kita akan berhibur dengan 10 kedudukan lagu bagi carta nasyid Tawau FM Siri ke-19.
1: Anda sedang mendengarkan carta nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Baik, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, lagu daripada Dendang Sufi Nusantara dengan tajuknya Pesanan Kekasih Tuhan sudah satu minggu berada dalam carta di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 pula minggu lepas berada di tangga ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9, iaitu bersama-sama dengan Naim Helmi dengan lagunya Doa Ketenangan, dua minggu berada dalam carta. Dan teruskan dengan lagu yang berada di tangga ke-8 pula minggu lepas berada di tangga yang ke... tangga ke-9. Naik satu anak tangga di tangga ke-8 untuk minggu ini. Sudah 3 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta di tangga yang ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7 minggu lepas berada di tangga ke-8, juga naik satu anak tangga di tangga ke-7 bersama-sama dengan Said Iqbal. Sudah 4 minggu berada dalam carta dengan lagu yang bertajuk Ya Habibi Ya Muhammad di tangga yang ke-7. Jom kita berhibur dengan 4 kedudukan lagu ini, lagu di tangga ke-10, 9, 8 dan 7 bagi carta nasyid Tawau FM Siri ke-19.
1: Carta nasyid 10.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 8.

0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, memasuki siri yang ke-19 sudah untuk minggu ini bersama-sama dengan saya, Wafa, pada ketika ini. Dan waktu sekarang sudah pun 2.22 minit petang pada ketika ini. Kita sudah ketahui 4 kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 untuk minggu ini, dan diteruskan dengan lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4. Baik, untuk kedudukan ke-6, kekal di tangga yang ke-6, sudah 6 minggu berada dalam carta, itu bersama-sama dengan Zouk Al-Haq dengan lagunya Seruan di tangga ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula, iaitu lagu yang berada di tangga ke-2, Jatuh, 1, 2, 3, 4 anak tangga, 3 anak tangga di tangga yang ke-5 untuk minggu ini, sudah 16 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga yang ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4, minggu lepas berada di tangga ke-5, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-4, sudah 9 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ke-4. Di mana kita berhibur dengan 3 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Carta Nasyid 6.

0: hari Jumaat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Carta Nasyid 5.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta Nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Ya, terus mendengarkan Carta Nasyid FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.38 minit petang pada ketika ini. Kita sudah ketahui lagu yang berada tangga ke-10 hingga tangga yang ke-4 untuk minggu yang ke-19 ini. Jadi teruskan lagi lagu yang berada di tangga ketiga dan juga kedua. Di mana lagu ketiga, di tangga ketiga iaitu sudah 8 minggu berada dalam carta. Minggu lepas berada tangga ke-4, minggu ini naik satu nak tangga di tangga yang ketiga. Iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula minggu ini, minggu lepas berada di tangga ketiga, minggu ini naik satu nak tangga menjadi naib juara untuk minggu ini. Sudah 7 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman, Mas Rizan Masri, Nazri Sadali dengan lagu mereka Pejuang Syurga di tangga yang kedua. Tapi sebelum kita dengarkan lagu di kedudukan ketiga dan dua ini, mari kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti. Terus dengarkan kami menerusi Carta Nasyid Tau FM Siri ke-19.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

0: Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM
1: dan Aida.
0: Carta Nasyid 3.

0: justice and freedom for Palestine, inshallah.
1: Ya, bersama-sama dengan Ruman, Mas Rizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga di tangga yang kedua untuk minggu ke-19 ini bagi Carta Nasyid FM, pilihan anda. Dan juga sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-19 ini, kita akan imbas lagi. Kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga ke-2 untuk minggu ini. Di mana tangga ke-10 kita ada Dendang Sufi Nusantara dengan lagu Pesanan Kekasih Tuhan. Di tangga ke-9 pula kita ada Naim El Helmi dengan lagu Doa Ketenangan. Di tangga yang ke-8, Bazli UNIC dengan lagu Tetamu Cinta. Di tangga ke-7, Ya Habibi Ya Muhammad, nyanyian Said Iqbal. Di tangga ke-6 pula kita ada Seruan, nyanyian Zuk Al-Haq. Di tangga ke-5 kita ada Hisham Intim dengan lagu Aku Diuji. Di tangga ke-4 pula kita ada Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Solehah. Tangga ke-9, Al-Quran Di Hati, nyanyian Fidai Zainal. Dan juga di tangga ke-2, Pejuang Syurga Ruman, Mas Rizan Mas dan juga Nazuri Sadali sebagai penyanyinya. Ya, jadi bagi pencalonan baharu juga untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagu Hidayahmu Ku Nanti. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ini ialah lagu daripada Hood, Demi Masa, bertahan selama 5 minggu akan tetapi tersingkir untuk minggu ini. Jangan lupa untuk buat undian anda bagi Carta Nasyid Tau FM. Kita jumpa lagi minggu hadapan dan kita akan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid lagi untuk siri yang ke-20. Dan menanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Jadi ingat untuk janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM. Rafa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-19 ini, juara bertahan ya, iaitu bersama-sama dengan Hafiz Hamidun, sudah 13 minggu berada dalam carta dengan lagu Cinta Rasul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Carta Nasyid Juara.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

kata secantik bahasa. Tangkai jering yang bermaksud sangat kedekut. Ranjit tidak pernah memberi derma kerana dia seorang tangkai jering. Seindah kata secantik.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Baik, untuk sekarang pukul 3.21 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia pada hari. Alhamdulillah, saudara, sekali lagi kita dipertemukan petang ini, petang Jumaat kita. 12 Jun 2026, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya berdoakan semoga semua sihat, semua gembira, semua ceria petang ini. Dan dari sekarang sini pukul 7 malam, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa, ya, DJ Wafa sejak pukul 11 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 7 malam, saya Tan Bin Jamil terus menemani seluruh pendengar musi Ritma Petang. Ritma Petang hari ini, ya, hari Jumaat kita. Dan seperti biasa, saya kongsikan dan saya beri peluang kepada pendengar untuk menghubungi saya di talian 77824 musi seleksi petani, ya. Dan kita terus saya ke seleksi yang pertama. Kita tampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama musi lagu Siti Sarah Kesetiaan. Dan kita juga tampilkan lagu Setia Kasih, lagu persembahan daripada Halida. Baik, talian kita 778243 musi seleksi petang Jumaat ini. Baik, kita memanggil yang pertama. Siapakah yang memanggil kita yang pertama di talian kita? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Ah, ke mana? Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
5: Om Chai sini, bang.
4: Om Chai. Okey, Om Chai. Kita ada lagu Siti Sarah versi lagu Kesetiaan. Kita juga tampilkan Halida versi Setia Kasih, lagu pilihan Om Chai tadi.
5: Arwah
4: Siti Sarah,
5: nomor
4: 1. Oh, Siti Sarah, ya, lagu, yeah. Kesetiaan tadi.
5: Kesetiaan, ya, betul.
4: Baik, terima kasih Om Chai.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita terus bersama dengan Siti Sarah Kesetiaan, lagu pilihan Om Chai melalui seleksi Jumaat ini.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Seleksi di Tower FM.
2: Baik, betul sekali pukul 3.27 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tower FM, Sesi Al-Mananda dan Paduan Kemuslimin dan Musliman, maksudnya surat Fatwa Afsar untuk ini, hari ini cuma pukul 3.37 ya, 3.37 minit petang bagi surat yang tinggal di kawasan barat Tawar Balu Merotai, bahkan bagian Tawar Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan anda. Baik, kita terus saya ke lagu susu petani. Kita tampilkan apa yang kita juri melalui lagu Jamuan Cinta. Kita juga tampilkan Yusof melalui lagu Gelora Petani, ya, Gelora Petani. Dan kita 778243 melalui seleksi petang Jumaat ini. Dan kita juga terima panggil yang susu petani. Siapa tangan kita? Mesti seleksi di talian 778243. Hello, selamat petang. Okey, belum ada lagi. Terputus ya. Cuba dan cuba lagi di talian yang sama 778243. Kita ada lagu Apex Tajudi mesti lagu Jambangan Cinta. Kita juga tampilkan Yusof mesti lagu Gelora. Gelora petang ni. Kalau saudara baru bersama kami petang ni, kita bersama dalam seleksi petang Jumaat kita. Lagu seterusnya kita tampilkan lagu Jambangan Cinta, lagu persembahan daripada Apex Tajuddin, dan juga kita tampilkan Gelora, lagu persembahan daripada Yusof petang jemaah kita. Seleksi petang. Baik, kita cuba terima memanggil yang seterusnya petang ni. Memanggil yang seterusnya siapa petang kita. Hello, selamat petang. Terputus agaknya. Cuba cuba lagi. Hello, selamat petang. Baik, dan kita biasa 778243 dan menerusi seleksi kita ada dua lagu yang kita tampilkan. Okay, kita cuba sekali lagi siapa tanya kita. Hello, siapa petang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Asriani. Ya, dari mana Asriani?
3: Dari Tawau.
2: Dari Tawau, luas Asriani. Di mana? Kamu mana? Kamu mana?
3: Batu Dua.
2: Batu Dua, jangan nafas ya. Baik, sebenarnya kita ada lagu Apex Tajuddin bersama lagu Jaman Cinta. Kita juga ada lagu Yusof bersama Gelora. Nombor dua, Gelora. Oh, jangan bergelora lah petang ni ya, Asriani ni. Baik, assalamualaikum. Jom kita bersama dengan Yusof bersama lagu Gelora. Lagu pilihan Asriani ni, seleksi petang ini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
3: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
2: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Awal FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Sayyidina Umar juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda, seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu bahwa engkau naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan bahwa engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yakni Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya." Laki tersebut berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun merasa hairan kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dia bertanya, "Terangkan kepadaku tentang iman." Baginda bersabda, "Iman itu ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, hari kiamat, dan bahwa engkau percaya kepada kadar baik dan buruk." Laki itu berkata, "Benarlah engkau." Dia berkata lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat." Baginda bersabda, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian, dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, yaitu bertukar menjadi kaya raya." Kemudian lelaki itu berlalu. Lalu aku terdiam sebentar. Kemudian baginda bertanya, "Wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah lelaki yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu." Pengajaran hadis, agama Islam adalah agama yang datang dari Allah. Oleh itu, ia dipanggil agama samawi atau bersifat Rabbani, iaitu bersumberkan wahyu dari langit yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ia bukanlah agama ciptaan akal manusia yang cetek. Kerana itu, ia amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. Hadis ini menerangkan tiga tunggal agama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Baik, waktu sekarang pukul 3.45 minit petang. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di TFM, stesen dan anda. Dan kita terus saya bersama dalam seleksi petang ni. Pertanyaan kita, kita tampilkan lagu bersama daripada Fitri Nordiana, mesti lagu Seribu Setia. Dan kita juga tampilkan Farah Hazel, mesti lagu Setia Ku Pasti. Terang kita 778243, kita tampilkan petang ni penyanyi Siti Nordiana, mesti lagu Seribu Setia. Dan kita juga lagu, kita juga tampilkan lagu Setia Ku Pasti, lagu bersama daripada Farah Hazel untuk petang ni. Baik, kita cuba terima panggil yang seterusnya petang ni. Siapa tadi kita? Hello, siapa petang? Putus lagi, cuba lagi ya. Tadi yang sama 778243, kita tampilkan lagu Siti Nordiana mesti lagu Seribu Setia. Kita juga tampilkan Farah Hazel mesti lagu Setiaku Pasti. Pasti yang menghiburkan perempuan kita. Baik, kita cuba terima panggil yang seterusnya petang ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di sana?
4: Bob sini, Bob.
3: Bob, okey Bob, kita ada lagu Siti Nordiana, kita juga ada lagu Farah Hazel petang ni.
4: Siti Nordiana.
3: Siti Nordiana, lagu pilihan Bob tentang ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Jom kita bimbang bersama dengan Siti Nordiana, mesti lagu Setia Kasih Seribu Setia, maafkan saya. Lagu pilihan Bob, mesti seleksi petang ini.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Serangga merupakan kumpulan haiwan yang memiliki keunikan dalam cara terbang, dipengaruhi oleh struktur morfologi sayap, otot toreks serta mekanisme aerodinamik yang berbeza. Perbezaan cara terbang ini dapat dilihat melalui dua kategori utama, iaitu pergerakan sayap secara langsung atau direct flight serta pergerakan sayap tidak langsung iaitu indirect flight. Pada serangga yang menggunakan mekanisme terbang langsung seperti pepatung iaitu ordonata, otot sayap melekat terus pada pangkal sayap. Hal ini membolehkan setiap sayap digerakkan secara bebas, menghasilkan kawalan yang lebih tepat dan keupayaan melayang di udara dengan stabil. Serangga ini mampu menggerakkan sayap depan dan belakang secara berasingan, membolehkannya melakukan penerbangan berundur atau melayang di satu titik dengan efisien. Kajian morfologi menunjukkan struktur urat sayap pepatung yang kompleks turut menyumbang kepada kekuatan struktur dan kestabilan aerodinamik semasa terbang. Sebaliknya, serangga dengan mekanisme terbang tidak langsung seperti lalat ataupun diptera dan lebah iaitu kategori hymenoptera. Mereka menggunakan otot toreks yang tidak melekat secara langsung pada pangkal sayap tetapi berfungsi dengan mengubah bentuk keseluruhan toreks. Perubahan bentuk toreks ini menyebabkan sayap bergerak naik dan turun dengan pantas. Mekanisme ini membolehkan kadar kepakan sayap yang tinggi, menghasilkan daya angkat yang besar walaupun saiz badan mereka kecil. Lalat misalnya mempunyai halteres iaitu sayap kecil yang diubah suai yang berfungsi sebagai organ keseimbangan, membolehkan mereka melakukan pergerakan pantas dan penerbangan berputar. Lebah pula menggunakan kibaran kepak pantas untuk menghasilkan daya angkat yang mencukupi bagi membawa beban seperti nektar dan daun bunga. Selain itu, terdapat variasi lain seperti kupu-kupu, kategori Lepidoptera yang mempunyai sayap lebar dengan sisi yang halus. Cara terbang kupu-kupu lebih perlahan dan beralun kerana struktur sayap yang ringan tetapi luas, sesuai untuk penerbangan jarak dekat dan pencarian makanan. Kajian zoologi menekankan bahawa struktur sayap kupu-kupu berperanan bukan sahaja dalam aerodinamik tetapi juga dalam perlindungan dan komunikasi visual. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu perbezaan cara terbang serangga.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi
0: ingin tahu?

0: sexy Rhythm of Time di Tawa FM.
1: Baik, kita terus ke bersama dalam seleksi tadi. Kita terus ke lagu susunya, lagu Akbar, kerana dia aku setia. Dan kita juga tampilkan Hafiz Yusuf, Hafiz Swift. Terus lagu Hanya Ingin Kau Cinta. Baik, kita terima panggil yang susunya petani. Siapa di talian kita? Pemanggil yang susunya bersih seleksi petang jemaat kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: yeah.
2: DJ. Selamat
1: petang. Baik, selamat petang. Rahimah Saleh
2: petang.
1: Iya. Baik, Rahimah. Kita ada lagu Akbar dan juga kita lagu, kita ada juga lagu Hafiz petang ni. Lagu pilihan Rahimah petang ni.
2: Yang pertama tu.
1: Yang pertama, Akbar.
2: Iya.
1: Akbar pilihan Rahimah Saleh petang ni, ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Rahimah. Baik, terus berhibur bersama dengan Akbar kerana dia aku setia, lagu pilihan Rahimah Saleh, usi selektif petang jumpa sini.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Awal FM.

Baik, waktu sekarang pukul 4 petang. Terima kasih kerana terus saja bersama kami Tawar FM Bersama Sebenarnya. Dan kita bersama kembali dalam info sukan Tawar FM, perkembangan sukan dalam dan luar negara. Kita mulakan pertemuan kita mesti info sukan dengan sukan bola sepak Piala Dunia 2026, di mana Korea Selatan bangkit daripada ketinggalan dengan mencatat kemenangan 2-1 ke atas Republik Czech, remaksi pembukaan kumpulan A Piala Dunia pagi tadi. Gerang gantian Oh Hyo Gyo muncul di wira pasukan apabila meredak gol kemenangan pada minit ke-80 untuk memastikan tiga mata berharga dari milik skuad Teguh Warriors. Korea Selatan dan sebenarnya saudara menguasai sebahagian besar permainan, namun kapten mereka Son Heung Min gagal memanfaatkan beberapa peluang terbaik yang terhidang sebelum ini sepanjang perlawanan. Dan setelah sebaliknya, Republik Czech terlebih dahulu memecah kebegentuan pada minit ke-59 menerusi tandukan kapten pasukan Ladislaw Krejci hasil lontaran jauh ke dalam kotak penalti, di mana penyerang Korea Selatan Oh Hyung Gyu meraihkan jaringan kemenangan pasukannya ketika menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi kumpulan A Piala Dunia 2026 di Stadium Guadalajara. Namun kelebihan itu sudah hanya bertahan 8 minit apabila Huang In-yong tenang menyempurnakan peluang dengan menyungkir bola sebelum melepas penjaga gol lawan untuk mengikat kedudukan 1-1, dan Republik Czech hampir kembali ke hadapan pada minit ke-77 melalui tandukan Thomas Sosek daripada sepakan percuma yang diberikan kepada mereka, namun jaringan itu dibatalkan selepas semakan mendapati berlaku kedudukan offside. Dan seorang kegagalan itu setelah akhirnya dihukum Korea Selatan apabila In Byung sekali lagi memainkan peranan penting dengan melakukan hantaran tarik ke belakang dan disundahkan Hyung Gyu dari jarak dekat untuk gol kemenangan Korea Selatan. Dan itu seorang terus meletakkan Korea Selatan berkongsi tiga mata dengan tuan rumah bersama Meksiko yang sebelum ini menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam satu lagi aksi kumpulan A. Dan Korea Selatan selalu akan berdepan ujian getir bila menentang Meksiko di Guadalajara minggu depan, dan manakala Republik Czech akan dijadual bertemu dengan Afrika Selatan. Jadi saksikan bersama.

Low ZU dan juga Nurai Kila Maisarah Ramdan meneruskan kemarahan cemerlang mereka bila melangkah ke suku akhir terbuka Australia selepas melepaskan pasangan tuan rumah di Sydney kemarin semalam, ya. Di mana gandingan muda negara itu yang sebelum ini mencipta kejutan dengan menyingkirkan pilihan kedua kejuaraan dari Taiwan, sekali lagi mempamerkan aksi meyakinkan untuk menundukkan Zamini Lam dan juga Yi Yuan Lim yang berada di ranking ke-131 dunia. Ziyong dan Norah Kira hanya memerlukan 26 minit untuk meraih kemenangan 21-19, 21-18 sekaligus menegaskan, mengesahkan tempat ke kelompok ke-8 terbaik kejohanan bertaraf Super 500 itu. Pasangan negara terus menguasai permainan sejak awal bila menang mudah set pertama 21-19 sebelum mengekalkan rentak cemerlang mereka pada set kedua dengan menamatkan cabaran lawan dengan kemenangan 21-18. Menanti Ziyu Norah Kira di suku akhir ialah pasangan Indonesia yang juga pilihan ketujuh kejohanan Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melissa Trias Puspitasari yang menghuni ranking ke-15 dunia ketika ini. Dan setelah pertemuan itu, setelah bakal menjadi tujuh ujian terbesar buat pasangan muda negara dalam perebutan tiket ke separuh akhir kali ini. Baik, setelah sementara itu, cabaran berikut lelaki profesional negara Chia Wei Ji dan juga Tio Yi Yi berakhir dengan pusingan kedua selepas tewas kepada pasangan Taiwan Cheng Cheng Kuan dan juga Liu Kuan Heng. Walaupun menangis set pertama 21-13, pasangan ranking ke-152 dunia itu gagal mengekalkan momentum dan lawan yang berada di ranking ke-174 dunia bangkit memenangi dua set berikutnya pada 21-18 dan 21-17. Dan setelah kekalahan 21-13, 18-21, 17-21 dalam tempoh 53 minit itu, setelah menyaksikan Wei Ji Yi dan juga Yi Yi terlepas peluang untuk mengiringi Zi Yu dan juga Norah Kira ke suku akhir kali ini. Baik, itulah daripada badminton kita kesukaan olahraga di mana pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus mencuri tumpuan di Amerika Syarikat apabila membantu kuarter University Auburn melakar rekod baru NCAA dalam acara 4x100 meter sekaligus mengesahkan tempat final kejohanan NCAA 2026 kemarin. Kuarter album yang dibarisi Azim, Kanyinsola Ajayi, Austin Cressley dan juga Tyler Davids. Davids mencatat masa luar biasa 37.75 saat pada saingan separuh akhir untuk memadam rekod NCAA sebelum ini 37.90 saat yang dipegang Louisiana State University, LSU. Azim yang diberi kepercayaan beraksi sebagai pelari pertama sekali lagi memainkan peranan penting dalam memastikan album tampil sebagai pasukan terpantas menjelang final nanti. Catatan itu sebenarnya bukan saja meletakkan album sebagai pilihan utama memburu gelaran NCAA, malah mengukuhkan lagi reputasi Azim sebagai antara pelari pecut Asia paling menyerlah yang kini beraksi di pentas College Amerika Syarikat. Kejadian saudara memecahkan rekod NCAA itu sekaligus turut meneruskan rentak cemerlang Auburn yang sebelum ini muncul juara acara sama pada kejuaraan di SEC yang berlangsung bulan lepas. Dan itu yang dapat kita kongsikan mesti sukan ataupun info sukan di Tau FM. InsyaAllah di hadapan waktu yang selama esok kita akan bersama kembali maju sukan untuk

0: Dua dikuasakan untuk anda. Ritawau FM, sesen pilihan anda.
1: Hello, seleksi Ritawau FM.
2: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
1: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dana tu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
1: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Bani, si Yunus, saya Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
1: Seleksi.
3: Hello,
1: seleksi.
3: Saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu ni.
1: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Baik, waktu sekarang pukul pukul 4.24. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Kita masih bersama dalam seleksi petang Jumaat ini. Baik, dan kita ke lagu seterusnya petang ini. Kita ada lagu Wani, mesti lagu Aku Setia, Aku Selalu Setia katanya. Kita ada lagu Azra Aziz, Setiap Mahumu katanya. Setiap Mahumu. Wani mesti lagu Aku Selalu Setia, Azra Aziz mesti lagu Setiap Mahumu. Dan kita 7782243. Dan seterusnya jangan lupa tempat pukul 4.30 nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan selepas itu terus setia bersama kami mesti seleksi sehingga pukul 5 petang ya. Baik, kita ke lagu seterusnya petang ni. Kita ada lagu Wani, Aku Selalu Setia. Kita juga tampilkan lagu Azra Aziz, Setiap Mahumu ya. Baik, kita cuma memanggil yang seterusnya petang ni. Memanggil yang seterusnya. Siapa petang kita? Hello, siapa petang?
6: Hello, siapa petang?
5: Ya, siapa di sana?
6: Kasman Labista.
5: Ah, apa khabar Kasman?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Ah, petang ni buat panggilan dari mana Kasman?
6: Di... on the way balik ke Batu 15.
5: Oh, dia jalan balik ke Batu. Cuaca di sana macam okey ya? Cuaca di...
6: ya, baguslah, cantik cuacanya.
5: Pergerakan trafik pun okey?
6: Alhamdulillah okey.
5: Alhamdulillah okey, okay, tenang hari ni ya. Apapun mungkin Kasman berhenti tengah jalan dulu lah ya. Baik Kasman, kita ya, ada lagu...
6: Kita tepi jalan.
5: Kita ada lagu Wani, mesti lagu Aku Setia, Setia. Aku Selalu Setia katanya. Kita juga ada lagu Azra Aziz, mesti lagu Setiap Mahumu.
6: Okey, Aku Selalu Setia lah dengan Tau FM.
5: Oh, Aku Selalu Setia ya. Aku Selalu Setia, itu lagu bersama Wani hutan ya.
6: Betul.
5: Baik, terima kasih Kasman.
6: Okey, sama petugas layan.
5: Layan tu, terima kasih. Baik, terus bersama dengan Wani, Aku Selalu Setia, kata Kasman dan Vista. Berusia seleksi petang Jumat ini.

0: Berita sepenuhnya. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Mohd Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu.
1: Dengan ini saya pasti kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, mana kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Dato' Mohd Razali ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya, RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih, seterusnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Konsep Moment of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 peringkat kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara membawa makna sangat signifikan dalam usaha memperkukuh keharmonian dan membentuk jati diri rakyat negara. Ia bukan sekadar acara simbolik, tetapi wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan hingga peringkat akar umbi. Sekaligus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula semalam hingga 14 Jun ini di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, sambutan Minggu Perpaduan itu menerima reaksi positif daripada pengunjung yang hadir. Tinjauan RTM di perkarangan Kompleks Sukan Likas mendapati ramai orang melihat penganjuran sambutan seumpama mampu memberi impak positif khususnya dalam memperkukuh perpaduan. Selain meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kepelbagaian etnik di negeri ini, antaranya menerusi pameran makanan tradisi, seni budaya serta aktiviti interaktif yang disediakan. Pandangan itu disuarakan pengunjung Rosli Maslin dan Nur Kumairah Azhar.
2: Pandangan saya, kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabah lah, terutama di Sabah lah. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu yang banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Lagi-lagi ada yang tahu Bajau ja, Suluk ja, Kadazan ja, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact pada pelajaran, sosial, begitu.
0: Dalam sambutan sama, para penggiat seni tempatan turut menyambut baik program tersebut yang disifatkan sebagai platform terbaik mempamerkan pelbagai hasil seni dan produk kraftangan tempatan sekaligus memastikan warisan budaya tidak hilang ditelan zaman, sebaliknya terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Ketika ditemui RTM pada program tersebut, penggiat seni Emis Emiliana Dahun dan Julita Kulinting berharap acara itu dapat diteruskan agar mampu memberi inspirasi berterusan kepada masyarakat.
4: Saya akan teruskan kepada, turunkan kepada generasi dan generasi akan datanglah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linakit ini tidak akan pupus lah.
5: Harapan saya pada generasi yang akan datang nih, kayak yang muda-mudi itu, mesti dorang mau belajar ini, jangan kasih pupus, macam jangan kasih berhenti, sebab ini turun-temurun dari nenek moyang.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Platform My Digital ID akan menjalani satu pusingan pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan sebagai langkah mengukuhkan ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN dalam kenyataan memaklumkan inisiatif itu antara usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat dan keyakinan terhadap ekosistem digital negara. Pengukuhan itu melibatkan penambahbaikan ke atas sistem pendaftaran My Digital ID di kios melalui pengenalan lapisan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara semasa proses pendaftaran dilakukan. Manakala bagi pengguna sedia ada, mereka akan dimaklumkan mengenai keperluan pengesahan semula biometrik wajah secara berkala. Penambahbaikan keselamatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID dengan kerja penyelenggaraan dijadualkan bermula hari ini sehingga 14 Jun. Industri kreatif atau Orange Economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Dato' Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun, perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Matrix Show Algoritma Lokal di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, mengulas mengenai penganjuran program berkenaan, Dato' Ramzah Dambul berkata ia menjadi platform terbaik mendedahkan pelajar kepada realiti industri kreatif sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Jelasnya, program tersebut memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sebenar sebagai pengkarya seni, sekaligus membantu pelajar memahami kaedah mempersembahkan karya kepada khalayak dan bakal pembeli. Tambah beliau, pendedahan awal kepada industri mampu membantu melahirkan lebih ramai pengkarya kreatif selain membantu mereka memahami aspek pemasaran, persembahan karya dan kehendak pasaran semasa. Seterusnya memastikan graduan seni mempunyai nilai tambah dan mampu bersaing dalam industri kreatif yang semakin berkembang. Program itu menampilkan hasil karya 71 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS. KPDN Sabah mencatat kejayaan penting apabila memperoleh sabitan pertama di mahkamah. Hasil tindakan pengukuhan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu di Sabah. Pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Shahidin memaklumkan dalam prosiding di mahkamah session, tiga individu mengaku bersalah terhadap pertuduhan berasingan kerana berurusan dengan diesel tanpa lesen sah. Berikutan dari itu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda dengan jumlah keseluruhan RM49,000 yang telah dijelaskan sepenuhnya oleh semua tertuduh. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel dijadikan hasil kerajaan manakala kenderaan yang digunakan dalam kesalahan tersebut diserahkan kepada KPDN untuk tindakan pelucut hakan. Kejayaan itu membuktikan komitmen KPDN Sabah dalam membenteras ketirisan dan penyelewangan diesel bersubsidi serta memastikan setiap kes yang mempunyai bukti dan keterangan mencukupi dibawa sehingga ke peringkat pendakwaan dan sabitan di mahkamah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah Semporna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Matakin,
2: Pulau Pompong,
1: Pulau Bohedulau,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Awal FM, ini

0: Celexi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4.47 minit petang. Kita terus bersama dalam seksi petang ini. Kita ke lagu khususnya, kita lagu Setia Band versi lagu Asmara. Kita juga tampilkan lagu Nirwana Band versi lagu Sudah Cukup Sudah, katanya Sudah Cukup Sudah. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petang ini. Pemanggil yang seterusnya petang kita. Hello, siapa petang?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Azwalin.
1: Aznalin. Okey, Aznalin. Baik, kita ada lagu Nirwana, kita ada lagu Setia Band dan juga kita ada lagu Nirwana Band. Lagu pilihan Aznalin petang ni.
2: Yang pertama
1: Setia Band.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Aznalin. Assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama. Ya.
1: Baik, itu sebuah bersama dengan Setia Band versi lagu Asmara, lagu pilihan Aznalin versi seleksi petang ni. Bila

0: nanti kena
1: dan 0897788243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
2: Baik, untuk sekarang pukul 4.53. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen belan anda. Dan kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita berusia seleksi petani. Baik, kita tampilkan lagu persembahan dari UK, semusi lagu terasa. Kita juga tampilkan lagu slam, Kita Terpaksa Bermusuhan katanya. Baik, dan kita 7.7.8.2.4.3. Pemanggil yang seterusnya petani. Siapa di tadi kita? Kemana agaknya? Apa dah jadi di tadi kita? Baik, kita cuba terima pagi kita sudah. Hello, selamat petang. Apa dia jadi dengan terang kita? Hello. Baik, cuba lagi saudara ya. Apapun dah kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus menghubungi kami di talian 778243. Apa dia jadi dengan terang kita?

Baik, nampaknya kita menghadapi masalah talian kita ya. Terima kasih kepada mai-mai yang menghubungi kami di talian 778243. Dan Zul, pastikanlah terus setia bersama kami Talk FM Mr. Sembrana. Di beberapa petang kita berita dari Pusat Berita Radio Kesempuri Kota Media. Dan selepas itu kita terus bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama bersama dengan Yang Bagi Ustaz Muhammad bin Osman sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi terus setia bersama kami di Talk FM Sistem Belanda. Terima kasih kepada bagi-bagi yang menghubungi saya petang ni. Kita tidak dapat bersama untuk seketika ini. Yeah. Baik, kita saya hiburkan anda musi lagu persembahan daripada UKS. Terasa untuk petang ni.

disampaikan taju utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man, baru-baru kan enceranku ni dia beli rumah baru bah.
3: Ui.
2: Tapi rumah tu beberapa tahun sudah lah dibuat.
3: Oh.
2: Jadi dinasihatkan sebelum dia masuk rumah tu, panggillah ustaz ke, panggillah kan, untuk rukyah bah dulu rumah tu kan. Mau scan-scan dulu, takut ada yang tinggal ke kan, dalam rumah tu. Jadi kau rasa Man betul ke? Boleh ke ya? Kita ni umat manusia ni boleh tahu tempat tu keras.
3: Keras lah. Maksudnya ada kehidupan lain lah.
2: Kehidupan lain. Ini mati dia sebulan apa ni?
3: Bukan. Dia maksudnya ada kehidupan.
2: Ada penghuni lain lah. Kan gitu. Macam mana ni Mr. B? Bolehkah kita scan-scan ni? Istilahnya scan lah kan?
3: Masya Allah. Kita boleh nampak ke benda? Sebab ke benda tu kan alam gaib.
2: Tempatnya ada. Di sinilah tempatnya. Gitu.
3: Di situ lah
2: kita dengar kan?
3: Nunggu tu di situ.
2: Macam tu.
3: Gitu. Masya Allah, ini memang ilmu perubatan Islam kan. Cuma kita jawab berdasarkan apa yang Allah telah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dan kamu tak dapat melihat mereka. Nah, dalam keadaan kita ni, mereka tengok kita, tetapi akidah kita, kita tak dapat tengok mereka. Nah, jadi dari ayat ni jelas bagi jawapan kepada kita bahawa hakikatnya manusia ni macam kita lah. Kan memang tak akan dapat tengok rupa asal syaitan dan jenis-jenisnya. Rupa asalnya tu memang tak boleh. Tetapi kalau kita melihat mereka ataupun merasakan mereka,
2: kehadiran
3: mereka dalam bukan rupa asal. Macam contoh kan, bila ada orang sakit yang dimasuki jin kan, itu kan dapat rasakan. Dan kita dapat nampak perilaku jin dalam badan kan. Itu maksudnya bukan rupa asal. Maka itu sebenarnya memang ada asasnya dalam rawatan Islam. Tapi kalau kita sentuh tadi bab masuk rumah dan sebagainya, memang itu tidak dapat dinafikan. Sebab tempat-tempat jin dan syaitan dan sebagainya ni kan sebenarnya ada di mana-mana di tempat kita. Sebab kadang-kadang tapak itu mungkin sebelumnya memang jadi tapak dorong punya lepak kan. Jadi tempat dorong kopi-kopi kan.
4: Betul.
3: Jadi bila kita masuk rumah tanpa adab, tanpa kita bagi salam, tanpa kita baca surah Al-Baqarah, maka tak mustahil memang di situ tempatnya ada bersarang di situ. Maka perlulah untuk kita bertanyakan kepada yang pakar lah, terutamanya mereka yang bertauliah dalam perubatan Islam kan. Dan mau cari bertauliah pun kena hati-hati juga. Kena hati-hati. Sebab yalah, kita tahu dunia akhir zaman ni terlalu banyak tipu daya kan.
2: Betul.
3: Jadi saling kita berhati-hati daripada tipu daya syaitan dan tipu daya manusia yang bertopengkan syaitan. Padu lah ya ni. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah

0: Încă o descrem că la limba doplu mine pe taun. Ok, ce este de gol Dunia Artem Galini? Că îți dără bine asică în Laura în Brăsepa Harini, ia, Harini. Păi dar băi, mă ne-a la în banchit dări pară cât timp galan într-o mânceată cumulangan dengan gol 2-1 ke atas Republic Czech dalam maksi pembukaan kumpulan A. Saudara menyaksikan Piala Dunia berlangsung hari ini pagi tadi, di mana penyerang gantian Oh Yo Gyo muncul vira pasukan apabila meletak gol kemenangan pada minit ke 80. Oh, minit ke 80 walaupun hampir tamat separuh masa pertama, dengan minit ke 80 itu menyaksikan kehebatan Korea Selatan mengisi Oh Hyo Gyo. Oh Hyo Gyo muncul wira pasukan bila meletak meledak gol kemenangan pada minit ke 80 untuk memastikan tiga mata berharga menjadi milik skuad Tiago Warriors. Korea Selatan sebenarnya kalau kita lihat perlawanan hari ini di mana telah menunjukkan satu prestasi yang saya kira cukup hebat dalam menentang Republic Czech pagi tadi, di mana Korea Selatan sebenarnya menguasai sebahagian besar permainan, namun kapten mereka Song Heung-min gagal memanfaatkan beberapa peluang terbaik yang terhidang dalam aksi-aksi yang ditunjukkan sepanjang berada di separuh masa yang pertama. Sebaliknya, Republic Czech terlebih dahulu memecah kebuntuan pada minit ke 59 melalui tandukan kapten pasukan Ladislaw Krejci hasil lontaran jauh ke dalam kotak penalti. Namun saudara, kelebihan itu saudara hanya bertahan 8 minit bila Huang Yong-Byong Wang In-Byong tenang menyempurnakan peluang dengan menjungkir bola melepasi jaringan penjaga gol penjaga lawan untuk mengikat kedudukan 1-1. Republic Czech hampir kembali ke hadapan pada minit ke 77 melalui tandukan Thomas daripada sebabkan percuma, namun jaringan itu dibatalkan selepas semakan mendapati berlaku kedudukan offside. Dan pastinya saudara, kegagalan itu saudara akhirnya dihukum oleh Korea Selatan bila tim Beyond sekali lagi memainkan peranan penting dalam melakukan hantaran tarik ke belakang dengan yang diusahakan pemain Korea Selatan dari jarak dekat untuk gol kemenangan mereka, jadikan 2-1 ke atas Republic Czech. Dan Malaysia terus meletakkan Korea Selatan berkongsi tiga mata dengan tuan rumah bersama dengan Mexico yang sebelum ini menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam satu lagi aksi kumpulan A. Dan selepas kemarin itu saudara, pastinya Korea Selatan akan berdepan ujian lebih ketir. Dan kalau kita lihat, Korea Selatan akan menentang Mexico di Guadalajara minggu depan, ya. Manakala di Republic Czech dijadual bertemu dengan Afrika Selatan. Jadi kita akan nantikan bersama kedudukan pemain ataupun pasukan Korea Selatan dan juga Republic Czech selepas bermain pada minggu hadapan, ya. Jadi itu yang kita kongsikan mesti gol dunia RTM yang kita kongsikan setiap hari di Tawar FM. Sesef dan terus setia bersama kami di Tawar FM. Sesef dan anda.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita. Menjadikan kita muskil, adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang pukul 5.34 dan berbentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpahan kurnia yang setoran. Sekali lagi kita dipertemukan petani, petani jemaat dan musim rancangan kemuskilan agama. Dan seperti biasa musim rancangan kemuskilan agama petani kita bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Uthman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar tuan? Sihat ya, Zah?
2: Alhamdulillah.
1: Cuaca kadang mendung, kadang hujan ya, Zah?
2: Ya, betul.
1: Tapi hari ini alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik.
1: Dan pastinya ada juga antara kita yang mungkin kita kini dalam perjalanan balik ke rumah menghadapi kadang trafik yang agak perlahan. Kita perlu bersabarlah saya.
2: Ya.
1: Dan sambil-sambil itu bolehlah mendengar Tawau FM stesen pilihan anda di 100.1 MHz. Dan sebagai bukan lima pertemuan kita mesti rancangan kemuskilan agama petani, mungkin ada sesuatu yang sampaikan kepada pendengar pun kita petani Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita masih lagi dipanjangkan umur untuk terus menambahkan lagi amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, untuk hari ini oleh kerana 4 hari lagi insyaallah kita akan masuk satu Muharram.
1: Betul.
2: Ataupun Ma'ah Hijrah. Mm-hmm. Jadi eloklah kita bacakan satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Mm-hmm. Ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
1: Ya.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan berjuang fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah golongan mereka yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada kita bahawa kita ni kena berhijrah.
1: Ha?
2: Tapi nak hijrah macam Nabi hijrah tidak ada sudah. Jadi cuma sekarang ni hijrah kita ni lah
1: dalam bentuk lain pula.
2: Kena melakukan perubahan diri.
1: Hmm.
2: Ya. Kalau sebelum ni mungkin tak pernah solat.
1: Ya. Kan? Kena buat sekarang.
2: Tak pernah.
1: Tak pernah.
2: Dia semayang air raya saja. Jadi taubat, istighfar banyak-banyak, kembali semua solat. Bukan susah pun solat ni, tapi ramai orang tak solat ni. Betul. Saya kadang-kadang sedih tengok orang bila dia tu terlibat dengan aktiviti-aktiviti tertentu lah kan, sehingga meninggalkan solat. Sedangkan semayang itu merupakan satu kewajipan yang mesti dibuat dalam semua keadaan. Sehingga kan kalau kita lihat dalam perjalanan, walaupun kita susah dalam perjalanan, disuruh juga solat. Dalam keadaan kita sakit
1: pun solat.
2: Pun solat. Kan? Jadi apatah lagi kita yang sihat ni, kalau boleh buat perubahan lah. Sebab siapa yang nak buat perubahan, nak berhijrah ni, ada orang kata, "Aisyah, aku ni nak berubah tapi tak boleh ya." Kenapa ya?
1: Kenapa?
2: Dia mesti mulakan dengan solat. Susah nak tinggal benda-benda yang orang bilang buat dosa macam-macam kan. Solat, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu benar-benar mencegah
1: daripada kemungkaran.
2: Benar-benar keji dan benar-benar munkar daripada kehidupan kita. Jadi siapa yang nak nak memulakan penghijrahan diri untuk menjadi kepada yang lebih baik, jadi kena solat 5 waktu sehari semalam. Dan satu ayat, satu lagi saya nak tambah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu semangat kepada kita. Wallazi najahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami. Dia nak berubah, jadi dia mulakan mungkin dia punya starting dengan solat lah. Dia belajar solat, dia bersungguh-sungguh dia. Okey, nak solat tu. Kemudian Allah kata apa? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk dia bertemu dengan kami.
1: Allah tolong di situ.
2: Allah Taala akan tolong. Begitu ya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang mau buat baik. Jadi kepada mereka yang ingin berubah tapi sukar untuk berubah,
1: mulakan dengan solat.
2: Mulakan dengan solat dan juga berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku. Tolong aku ya Allah ya, untuk aku ubah diri aku ni menjadi orang yang lebih baik dengan aku memulakan solat.
1: Doa kepada atau memperbaiki solat.
2: Ya, berdoa kepada Melayu pun boleh, tak perlu Arab. Kalau macam kita Melayu pun tak pernah bercakap.
1: Saya.
2: Cakap orang putih. Boleh nak Arab
1: saya.
2: Tapi janganlah sebut oh my god. Sebut ya Allah terus.
1: Ya Allah.
2: Kan sebab bila sebut oh my god ni dia
1: lazy
2: lebih ya kepada agama lain.
1: Saya.
2: Jadi betul lah ya Allah juga tapi direct ya Allah.
1: Ya.
2: Wallahu'alam.
1: Itu sebagai bukan dimah teman kita bila Ustaz ya. Mungkin ada di antara pendengar pendengar kita mempunyai kemusykilan di benak fikiran masing-masing, bolehlah menghubungi kami di talian yang sama 778-243 dan kita dah memanggil sebenarnya. Pemanggil kita yang pertama-tama sekarang. Siapa itu kita? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Ke mana agaknya? Cuba lagi sekali. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: DJ.
1: Ya,
3: assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, saya Jo dari Ladatu.
1: Baik Jo. Baik Jo, teruskan apa ni soalan dia tadi.
3: Okey, begini, soalan saya ada dua. Berkaitan dengan faraid ni, Ustaz.
2: Faraid.
3: Okey. Berkaitan dengan faraid. Okey, bila ibu bapa ataupun yang si mati ni meninggal, anak-anak dia ini, terutama yang pengurusnya ini, pentadbir ni, dia bagikan harta tu kepada waris-waris terutama anak-anak tu sama rata. Dia tidak tahu ni sebenarnya hukum faraid ni. Jadi dia bagi situ mengikut sama rata. Jadi bila dia tahu, bila satu hari dia terbaca tentang faraid ni, baru dia tahu yang cara pembagian selama ini dia salah. Jadi macam apa yang perlu dia buat balik tu, Ustaz? Okey, itu soalan yang pertama. Apa yang dia perlu buat balik? Sebab sudah terbagi tu, sudah mungkin sudah terpakai duit tu, begitu kan? Jadi soalan yang kedua saya, Ustaz, apa tentang yang kalau musafir maksiat ni, Ustaz, saya ada terbaca artikel lah tentang musafir maksiat ni, betulkah ada istilah tu yang mengatakan perempuan ni tidak boleh bermusafir sendirian, mesti ada mahram ataupun suami yang ikut dia bermusafir, boleh terangkan nggak, Ustaz? Okay, itu soalan saya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
3: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu soalan daripada Cik Jo.
2: Ibu bapa sudah meninggal, jadi ada satu orang ni tolong bagi rata.
1: Bagi rata lah.
2: Bagi rata ya.
1: Rupanya salah.
2: Ya, sebab dalam Quran sebut sudah, yusikumullah fi awladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kamu dalam urusan anak-anak kamu itu, lidzakari mithlu hazil unsayain. Bagi anak lelaki itu seumpama bahagian dua anak perempuan. Begitu ya. Kemudian tiba-tiba dia bahagi sama rata.
1: Sama rata.
2: Dan lepas tu baru dia tahu. Bila dia tahu macam kita lah, macam tadi saya sebut. Kalau macam kita tak solat, kan? Kita nak berubah, kita solat lah kan? Apapun kesalahan, memang manusia itu bermula dengan salah dan silap. Jadi oleh kerana tersalah tersilap, panggil balik.
1: Panggil balik.
2: Panggil balik.
1: Terangkan balik.
2: Terangkan balik. Untuk nak terangkan itu, buka Al-Quran. Kalau muka surat, muka surat 78. Cerita pasal faraid ni bermula daripada ayat 7 8, 9. Tapi yang untuk nombor-nombor, yang 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 6, 2 per 3, 1 per 3 ni, dia bermula daripada ayat 11 dan 12 surah An-Nisa.
1: An-Nisa ya.
2: Kemudian kalau macam ada adik-beradik apa tu dalam bab kalah lah, itu dalam surah An-Nisa juga, tapi ayat 176 dalam Al-Quran semua mesti diterangkan berpandukan Quran.
1: Saya.
2: Baru semua berpuas hati. Jadi kalau yang tersalah, yang tersilap sudah itu tak apa. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin sudah termakan apa semua, tapi
4: kena U-turn, U-turn balik untuk buat penerangan yang lebih yang tepat.
1: Maksudnya kena bagi balik lah.
4: Kena bagi balik.
1: Yang belum dibelanjakan tu kena balik bagi balik.
4: Ya, kena bagi balik bagi kepada balik hak masing-masing. Aha. Supaya kita tidak memakan harta manusia dengan cara yang batil.
1: Baik.
4: Okey.
1: Itu jelas ya. Ha,
4: kemudian musafir maksiat ni. Macam tadi tu macam seolah-olah macam satu orang perempuan eh. Saya pun tak pernah baca ni apa, tapi yang saya tahu memanglah perempuan kalau dia nak berjalan dia kena minta izin suami. Kalau sudah ada suamilah. Kalau dia berjalan tanpa izin suami, dia dalam keadaan berdosa. Begitu. Maksudnya kalau seorang isteri dia keluar rumah tanpa izin suami. Lagi jauh dia jalan, lagi dekat dia ke neraka. Yalah sebab suami tak izin. Contohlah suami telefon kan. Mana kau ni? Dia orang tahu. Mana kau?
1: Saya pergi KK sekejap.
4: PKK. Di mana kau? Terlupit Muhammad. Jadi makin jauh suami pun nak cakap apa sudah. Suami tak reda tu. Tapi mau dia apa?
1: Kalau saya yang isteri kena reda lah.
4: Dia kena reda. Iyalah. Tapi kalau dia bilang balik kau, tapi dia bilang dekat sudah aku KK.
1: Alang-alang
4: dia bilang. Nah, maksudnya selagi jauh perjalanannya itu, selagi dekat dia dengan neraka. Na'udzubillah.
1: Baik, itu.
4: Jadi kepada perempuan dia nak berjalan, dia kena minta izin. Kalau anak beritahu bapak lah. Kalau isteri beritahu kepada suami.
1: Jelas di situ ya, persoalan daripada Encik Joe Petani. Baik, kita terima manggil yang susah Petani. Hello, Assalamualaikum. Halo,
5: Waalaikumsalam
4: Haji, ya, Jamil
1: Haji. Tuan Haji.
5: Ya, Tuan Ustaz. Assalamualaikum Tuan Ustaz dan DJ yang dimulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan
5: Tuan Ustaz. Okey Tuan Ustaz. Yang pertamanya, adakah amalan-amalan sebelum kita menyampai tahun baru masuk awal Muharram ni? Lagi berapa hari Tuan Ustaz ya? 3-4 hari kah?
4: Ya, begitu. Hari.
5: Okey, nanti tolong berikan Tuan Ustaz ya. Yang keduanya, sekarang ni dah demam-demam bola Tuan Ustaz. Okey, si suami ni dia tidur agak-agak jam 4:30. Dia belum masuk waktu kan?
4: Ya.
5: Okey, belum masuk waktu. Sekiranya dia tertidur, si isteri tak boleh bangun suami kan?
4: Apa pula?
5: Benar. Sebab dia belum masuk waktu subuh solat kan?
4: Ya, jadi?
5: Sekiranya sudah si suami sudah tertidur, dia terbangun siang jam 9:10, baru dia boleh ambil solat subuh. Begitu tu Ustaz.
4: Okey, nanti saya beritahu.
5: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, itu persoalan.
4: Habis Jamil. Habis tengok bola 4:30 terus tidur. Kenapa itu. bola itu boleh ditahan matanya?
1: Kenapa
4: tidak? Hanya tinggal 13 minit ni? Sebab sekarang subuh 4:43.
1: Ya, 4:43.
4: Betul. Kan? Kenapa 13 minit itu tak boleh bertahan? Kenapa tidak boleh bersabar untuk itu?
1: Untuk
4: maka
1: esok,
4: kalau orang yang sanggup tengok bola tak semayang subuh, dia alasannya tertidur, dia tetap berdosa. Hukumnya adalah berdosa. Dia tidak ada, dia tak boleh qada pasal dia habis bola 4:30 pagi.
1: Tunggulah.
4: Kena tunggulah, sabarlah.
1: Tabarlah.
4: Bukan lama pun.
1: Bolehlah makan kacang apa.
4: Makan apa-apalah kan.
1: Minum ke.
4: Kemudian adakah amalan soalan tadi, adakah isteri boleh kasih kenyut? Boleh, tak ada masalah.
1: Lagi bagus ya.
4: Itu lagi bagus tu.
1: Lagi bagus.
4: Kalau macam suami tak bangun, siram. Anak pun ambil bola lempar pergi mukanya tu. Bilang kau.
1: Kalau beranilah.
4: Kalau beranilah kan. Ini main-main celah. Jangan pula buat betul-betul. Nanti bergaduh rumah tangga.
1: Ustaz yang suruh ni.
4: Ustaz yang suruh ni.
1: Siram lempar paling bola.
4: Aku nak mau, tapi ustaz yang suruh dia bilang aku lempar bola di mukamu. Baru bola takraw.
1: Kerana
4: okey, kemudian baik. Adakah amalan-amalan untuk masuk Ma'al Hijrah? Tidak ada amalan yang khusus lah.
1: Yeah.
4: Tidak ada amalan yang khusus. Kita buat amalan macam biasa.
1: Yeah.
4: Yang sudah beramal tu konsisten.
1: Yeah.
4: Yang belum beramal ni tanam azam. Macam saya sebut tadi, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk menguatkan diri kita. Melakukan perubahan, iaitu dengan solat lima waktu sehari semalam.
1: Itu namanya penghijrahan di situ ya.
4: Ya, betul.
1: Hijrah daripada baik kepada yang lebih baik. Ya,
4: betul.
1: Tidak baik kepada yang lebih baik.
4: Itu yang saya boleh jawab.
1: Baik, itu persoalan daripada Tuan Jamil sudah pun terjawab. Bagaimana dengan saudara pendengar yang juga mempunyai kemuskilan di benak fikiran masing-masing, bolehlah menghubungi kami talian 778-23 untuk sekarang pukul 5.48 petang. Masih bersama dalam rancangan kemuskilan agama sehingga pukul 6 petang ini. Baik, sementara kita nantikan pemanggil menghubungi kita petang ini, ya. Mungkin ada sesuatu lagi mungkin nak ditambahkan kepada pendapat kita, sama ada persoalan yang dibagi oleh Saudara Joe dan Saudara Jamil. Mungkin ada lagi sesuatu mungkin yang disampaikan kepada pendapat kita.
4: Terus sekali dalam kita
1: menghadapi sikit hijrah ni.
4: Boleh tambah yang Joe tadi?
1: Boleh,
4: ya?
1: Boleh.
4: Dalam bab paraid tadi tu kan? Tambah bab paraid sikit. Yang kepada siapa yang sedang mendengar rancangan ini, faraid jangan main-main.
1: Ya.
4: Sebab kalau kita tersalah ambil harta dalam faraid ni, dia punya kesannya adalah sangat panjang. Sehingga ke neraka, na'udzubillah min zalik. Sebab bila kita ambil dengan cara tak betul, Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam Quran, jangan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta antara kamu dengan cara yang salah. Salah tu macam tadi lah, tersalah bagi faraid. Bayangkan contoh DJ di Tamrin kan, tersalah ambil tanah. Sepatutnya tanah tu tanah abang.
1: Saya.
4: Tapi dapat sama kita.
1: Ya. Jangan.
4: Kerana tersalah lah. Jadi kita pun tanam pokok macam pokok terap,
1: ada buah
4: tanam,
1: lah.
4: Rambutan,
1: durian
4: ada
1: sebagainya.
4: Durian, tanam macam-macam. Situ kan. Lepas tu kita makan terus. Makan, setiap tahun kita makan. Ada hasil makan. Ada hasil makan. Anak kita pun makan, cucu kita pun makan, ya Allah. Amin. Dia punya kesan itu dalam surah Al-Waqi'ah disebut, orang yang berterusan melakukan dosa besar, mereka itu adalah golongan kiri.
1: Golongan kiri.
4: Golongan kiri. Golongan kiri ini orang ahli neraka lah.
1: Yeah.
4: Jadi mudah-mudahanlah ya, dalam bab-bab para ini tolong serius. Dan bagi mereka yang sudah terambil, kembalikan balik hak tu. Kembalikan balik hak kepada siapa yang berhak dapat. Buanglah ego tu. Kalau rasa rugi, biarlah rugi di dunia. Sebab kita ni hidup
1: jangan,
4: bukan lama.
1: Jangan rugi di akhirat.
4: Jangan kita rugi di hadapan.
1: Baik, kita dah memanggil petang.
4: Baik.
1: Manggil. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Putus-putus ya.
4: Putus.
1: Baik, boleh menghubungi kami sekarang di talian 778-243 petani. Mesti rancangan dan kemusikan agama. Kita cuba sekali lagi, Ustaz. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam.
6: Asman dari Indra Sabah.
1: Kasman.
6: Asman.
1: Asman.
4: Asman. Asman.
1: Okay. Cik,
6: Asman.
1: Cik
6: Asman.
1: Siapa Cik Asman?
4: Indra Sabah.
6: Mau tanya satu soalan Ustaz ni. Ada kawan ini Ustaz dia macam cagar dia punya tanah lah. Kelapa sawit dia dalam lebih kurang berapa ekar. So dia dalam, sebab dia perlukan dia dalam lebih kurang contoh lah 10,000 macam tu lah kan. Jadi ya cagar tanah dia. So dalam tempoh setahun lah begitu. Jadi so dalam tempoh setahun ni dia akan bagi itulah segala hasil, semua hasil itulah sama kita lah. Dan selepas habis satu tempoh setahun itu, dia ambil balik itu tanah. Dan dia bagi lagi lebih kurang dalam 10-15K begitu Ustaz. Jadi itu macam mana tu Ustaz?
4: Waktu dia bagi ni, adakah perjanjian awal dulu begitu ataupun sukarela dia bagi?
6: Baru mau deal lah Ustaz begitu ya. Tapi dia sudah deal macam tu sama saya lah. Kalau jadi dia,
4: maksudnya deal daripada awal ke, daripada sebelum dia cagar tanah atau macam mana?
6: Belum lagi Ustaz cagar Ustaz. Belum lagi dia cagar tanah tu. Dia baru beritahu lah dalam. So nanti kalau macam saya setuju lah, kita buat perjanjian hitam putih.
1: Dia baru mau mula Ustaz.
4: Oh, dah bilang
6: mula Ustaz.
4: Oh, maksudnya baru belum lagi mula lah.
1: Belum.
4: Baru mau mula lepas Ustaz tu. Okey, sekarang ini siapa yang sebut nak bagi lebih 5,000?
6: Yang pemilik tanah tu lah Ustaz.
4: Okey.
6: Yang penjaga tu.
4: Baik.
6: Jadi bolehkah saya macam
4: terima?
6: Teruskan tu Ustaz.
4: Okey.
6: Baik. Terima kasih
1: Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam.
4: Ini bukan riba ni. Ini bukan riba.
1: Bukan riba. Itu ini persetujuan.
4: Tanda terima kasih.
1: Persetujuan lah.
4: Maksudnya, okey, dia ada tanah. Ambillah tanah aku ni. Aku cagar.
1: Cagar.
4: Tak apa. Okey, aku mau 10,000 sekarang.
1: Sebab jadi aku ada hajat. Setahun tu kau ambillah hasilnya.
4: Lepas tu, nanti bila sudah selesai semua, aku di ujungnya tu dia kata nanti aku bayar lebih lah. Bukan yang dicagar, yang apa ni, yang saya pas siapa tadi nama? Azman.
1: Azman.
4: Bukan dia yang buat perjanjian.
1: Orang tu.
4: Ah, tuan tanah tadi ni.
1: Ya,
4: tuan tanah tadi tu kan. Hmm. Dia yang dengan sukarela dia bilang tak apalah, nanti aku akan bagi lebih lah sebagai macam tanda terima kasih. Kalau itu tidak apa.
1: Tidak apa.
4: Tapi kalau Azman yang tetapkan tak boleh.
1: Tak boleh.
4: Jadi riba sah.
1: Oh, riba sah.
4: Riba.
1: Oh, pemilik tanah ni.
4: Macam saya kan. Contohlah kita dua senang beginilah. Saya pinjam duit di Tamrin. Okey, saya pinjam 10 ribu lah. Sampai masanya saya pun datang bayar lah. Saya bagi lebih. Saya bilang, DJ, ini saya bagi lebih 2 ribu lah. Tanda terima kasih saya kepada DJ.
1: Itu boleh.
4: Itu boleh.
1: Walaupun tidak ada perjanjian awal.
4: Tidak ada. Ya, itu memang tidak ada perjanjian. Begitu ya. Begitu. Wallah.
1: Itu antara contoh lah.
4: Ya, contoh. Kita bagi contoh supaya faham.
1: Baik, kita terima bagi suci petani. Saya kira memanggil yang terakhir saja. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
7: Saya Fatima dari Batu 10.
1: Baik, saya kan Cik Fatima.
7: Ya, saya ada soalan bahasa tu. Soalan Ustaz. Baik.
4: Ya, ya.
7: Berkenaan dengan di selawat tu kan.
1: Di selawat.
7: Ya, apa hukumnya ya kalau EJK masjid tu kan. Dia beranggapan di selawat tu kan ada... sebahagian daripada duit selawat tu adalah haknya. Jadi bila dia buat kira duit selawat masjid tu kan, dia ambil sebab dia bilangnya itu adalah ada sebahagian tu daripada dia tu adalah dia punya hak. Jadi dia berhak untuk ambil tu duit selawat tu sedikit. Itu sahaja Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Fatimah ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin dia
4: jatuhkan. Tak boleh.
1: Tak boleh.
4: Tak boleh. Ini kena duit selawat ni duit masjid lah kan.
1: Masjid lah.
4: Kita sebut duit selawat.
1: Yeah.
4: Istilah dia tahu ni duit selawat. Pungut-pungut kan. Jadi biasa pun hari Jumaat pun disebut. Wang selawat minggu lepas.
1: Lepas.
4: Ya. Mungkin ada kawan-kawan kita di Pulau Semenanjung dengar kan. Apa ini wang selawat? Duit tabung masjid tu lah.
1: Masjid lah.
4: Begitu.
1: Duit masjid lah.
4: Kemudian duit masjid. Kemudian dia cakap di situ ada haknya. Hukumnya adalah haram.
1: Haram. Bukan
4: mana ada hak.
1: Mana hak ya?
4: Tak ada.
1: Kecuali zakat. Kau sebagai amil mungkin lah.
4: Kalau amil barulah. Itu lain lah.
1: Amil lain lah.
4: Kalau amil memang sudah ada perjanjian dengan kerajaan.
1: Ya.
4: Kan dengan pihak pusat zakat lah.
1: Dia layak.
4: Dia layak mendapat sekian-sekian peratus. Tapi namanya AJK Masjid.
1: Tak boleh.
4: Tidak ada. Tapi tidak. Saya nak beritahu banyak yang berlaku.
1: Banyak
4: yang berlaku. Bukan kata di Tawau.
1: Yeah.
4: Di boleh dikatakan setiap daerah ada berlaku. Siapa yang naik jadi minta maaf lah ya.
1: Imam,
4: jadi pengurusi kadang-kadang.
1: Dia jadi ada elon.
4: Dia bukan lagi elon, memang dia ambil terus dia punya. Tak tahu macam mana.
1: Oh,
4: ya ada.
1: Oh, bukan kalau
4: dan,
1: elon.
4: Dan kita mintalah kepada.
1: Kalau elon yang dipersetujui oleh jawatan kuasa macam mana?
4: Itu lain.
1: Lain.
4: Itu boleh.
1: Itu
4: dibolehkan.
1: Dibolehkan.
4: Contohnya okey, jawatan kuasa itu
1: ada
4: bermesyuarat dan diumumkan kepada jemaah bahawa elon untuk bahagian pengurusan masjid ni AJK-AJK-nya lah sekian-sekian diumumkan kepada jemaah tapi taklah banyak sebagai sagu hati saya
1: mungkin satu hal 500
4: tanda kita tanda maksudnya masjid
1: komitmen
4: berterima
1: lah.
4: Kasih memberi komitmen yang baik dalam pengurusan masjid itu dibolehkan tapi dimesyuaratkan diputuskan ditetapkan dan diwar-warkan kepada jemaah. Tapi kalau dia lipat sendiri saya. Dia kira-kira contohlah banyak ada 10 ribu.
1: Ada aku punya
4: 2 ribu aku punya.
1: Ya, aku
4: sebab ini masjid mungkin dia bilang tapak dulu bapak kau yang kasih wakaf.
1: Ya.
4: Dia silap.
1: Jadi aku punya.
4: Ada orang macam tu.
1: Oh.
4: Ada orang macam tu. Oleh kerana dulu bapaknya yang wakafkan tanah tu,
1: dia jadi pengurusi masjid.
4: Dia jadi pengurusi masjid lepas
1: dia
4: tu.
1: Dia kuasailah.
4: Setiap minggu dia lipat 200 500 masuk poket. Pasal dia bilang di sini aku ada hak. Silap. Wakaf maksudnya berhenti.
1: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Sama juga tanah. Tanah bila bapak kita dulu umum dia sudah wakafkan, maksudnya dia sudah hentikan.
1: Yeah.
4: Apa maksud henti itu? Henti daripada
1: pemilik.
4: Diwarisi.
1: Oh.
4: Terhenti sudah daripada diwarisi dan menjadi hak awam.
1: Yeah.
4: Itu kita kena faham wakaf tu.
1: Wakaf.
4: Terhenti sudah daripada diwarisi oleh
1: bukan
4: anak-anak.
1: Hak kita, bukan hak kita.
4: Bukan hak kita sudah.
1: Bukan kita manage lah.
4: Bukan kita
1: kalau
4: sudah.
1: Kalau kita diberi peluang mungkin boleh.
4: Kalau orang lantik kita nak
1: itu terserah.
4: Tanda terima kasih orang kampung kepada kita untuk urus, ya silakan.
1: Yeah.
4: Tapi kalau orang tak setuju pun jangan kita marah.
1: Ya, jangan marah.
4: Tapi ada setengah minta maaf ya, ada setengah-setengah dia merasakan di situ ada haknya.
1: Dia punya.
4: Dia punya. Dia ini ada bahagian.
1: 10%,
4: 20%. Kadang-kadang minta maaf ada pencawang.
1: Pencawang ya.
4: Yang telekomunikasi di dalam kawasan masjid.
1: Hmm.
4: Sepatutnya duit itu disewa
1: ke masjid.
4: Masuk tabung masjid.
1: Betul.
4: Tapi masuk ke tabung tabung poket sendiri.
1: So dia punya tanah.
4: Sebab dia cakap aku
1: bekas,
4: punya tanah.
1: Bekas dia punya tanah, bekas
4: dia
1: punya tanah.
4: Dia cakap ini tanah atukku dulu. Hukumnya adalah haram.
1: Sebab itu duit masjid.
4: Itu duit masjid. Pasal itu kan sudah tanah tu diwakafkan.
1: Sudah di masjid.
4: Jadi pencawang tu dipacak dalam kawasan masjid. Jadi hak masjid. Dan duit itu mesti dibayar kepada akaun masjid. Begitu. Itu
1: jelas, jelas di situ ya.
4: Dia kalau pergi ambil juga hukumnya adalah haram.
1: Haram ya?
4: Kalau dia makan setiap minggu, dia adalah golongan kiri.
1: Golongan kiri.
4: Golongan kiri. Setiap minggu dia makan.
1: Baik, itu empat persoalan yang dikemukakan. Ada berapa persoalan dikemukakan daripada empat manggil. Terima kasih kita ucapkan kepada Zajo, Tuan Jamin, Cik Asman dan juga
4: Cik
1: Fatimah ya, manggil terakhir tadi. Sebagai kesimpulan dan kita pertama pertemuan kita bertanya saya, kita ada satu minit untuk kesimpulan pertemuan kita.
4: Jadi untuk kita nak berhijrah ni, kita kena ada kesungguhan. Saya pun kena berhijrah. Tengok di mana kita punya tahap kita sekarang, label kita di mana. Bagi mereka yang belum semayang lagi kan, macam tadilah hijrah kepada semayang. Yang sudah semayang, upgrade semayang di masjid. Yang sudah semayang di masjid, upgrade sikit, tambah semayang sunat. Yang sudah semayang sunat di masjid, upgrade lagi dengan tahajud. Begitulah. Maksudnya kita kena ada perubahan demi perubahan.
1: Peningkatan demi peningkatan.
4: Maksudnya baik kepada yang lebih baik. Wallahualam.
1: Sebagai penutup kita bertanya. Dan so, sampai di sini dulu pertemuan kita berusia rancangan kemusyikiran agama. InsyaAllah di hari dan waktu yang sampai di minggu hadapan kita akan bersama kembali. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz Muhammad Usman Bertani. Dan saya akan menyampai. Tapi jangan mengharapkan semoga ada terus setia bersama kami. Itu FM Sesi Melanda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Waktu sekarang pukul 6.41 minit petang. Terus setiap bersama kami mengurusi ritma petang, menyajikan lagu-lagu retro siap pukul 7 malam ini. Bersama dengan Delicates, mustahil satu ramalan

Baik, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mengusi ritme petang untuk hari ini, hari Jumaat kita 12 Jun 2026. Tujuh malam terus bersama kami mengusi 100.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dari saya, rakan penyampaian, menjamin mengharapkan semoga ada timur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan. Kita jumpa lagi. Malaysia Madani, Raya Disantuni. Assalamualaikum. Bye-bye.

berfikir sebelum bertindak. Nah, jangan marah-marah. Sebab semua tak semua perkara perlu dibalas dengan emosi. Kadangkala ketenangan adalah jawapan yang paling bijak dengan kata-kata yang lembut, kan? Ini lebih berkesan daripada suara yang tinggi. Wah, kan? Jangan. Okey, semoga hari ini kita memilih untuk bersabar, memahami dan menyebarkan kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Jangan marah-marah. Sabah FM, bagus, bah.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Ratu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Jom meriahkan sambutan Bingo Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain, kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Agenda kebajikan rakyat dan pembangunan negara mesti terus dipacu tanpa sebarang kelewatan bagi memastikan setiap dasar dan program kerajaan dapat diterjemahkan kepada manfaat yang lebih nyata kepada rakyat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar menerusi hantaran di Facebook berkata, perkara itu antara fokus yang menjadi perbincangan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Katanya, mesyuarat itu turut memberi tumpuan kepada usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh pemulihan ekonomi negara. Tan Sri Samsul menegaskan, tiada lagi masa untuk berlengah atau bertelagah. Agenda kebajikan dan pembangunan negara harus terus dipacu dengan laju. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih, seterusnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramza Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun, perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Matrix Show Algoritma Lokal di Kota Kinabalu. UMS terus memperkukuh usaha melahirkan graduan berdaya saing, celik kewangan dan berkemahiran keusahawanan. Menerusi penganjuran seminar celik saham bertemakan dari kampus ke bursa membina masa depan kewangan anda, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, inisiatif itu selaras keperluan dunia pekerjaan dan cabaran ekonomi semasa. Jelasnya, keupayaan memahami pengurusan kewangan dan pelaburan kini menjadi satu kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh setiap graduan dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi global. Beliau berucap merasmikan seminar tersebut di UMS. Teks ucapannya dibacakan Dekan Pusat Penataan Ilmu dan Bahasa PPIB, Profesor Datuk Dr. Ismail Lali. Sepanjang seminar, peserta turut didedahkan kepada asas pelaburan saham, strategi pengurusan risiko, kaedah analisis pasaran serta kepentingan membuat kajian sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. 800 peserta terdiri pelajar, kaki tangan universiti dan orang awam menyertai program tersebut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Kan, kalau tadi JJ dengar lagunya Salam. Dan bila kali terakhir anda bertanyakan khabar kepada kawan lama? Siapa kawan lama kita yang masih kita ingat sampai hari ini, kan? Mesti ada tu. Si siapa? Si Nur? Si Mia? Kan, siapa lagi? Mana tahu dalam ingatan kita malam ni, kan, kenang-kenang zaman dulu-dulu, teringat kawan lama. Jadi orang kata kadang-kadang kita bukan lupa kan, tapi hendaklah juga lupa sebenarnya, kan. Kita ni ada ramai kawan-kawan lama yang pernah mewarnai perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang pernah belajar bersama, kan, kerja bersama, ataupun orang kata ini yang paling syok, orang bilang berkongsi suka dan duka bersama, kan. Manis rasanya bila orang kata dapat meluahkan suka duka tu bersama dengan kawan yang kita kenali. Dan hari ini juga orang kata malam kita sapa dulu kawan-kawan kita dengan yang ada komen-komen di ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada Norzita, kita ada Muhammad Syahir, kita ada Zihad, kita ada Ayan Syed, yang Ramli,

Fatima, dan kita ada ramai lagi, tapi nanti kita sebut satu persatu, kan? Jadi jangan lupa untuk orang kata kalau kita esok balik kampung ataupun orang kata terjumpa kawan lama, jangan lupa untuk eratkan kembali silaturahim. Baik, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

Tabelut 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ni pukul 8.28 minit malam. Anda masih bertemankan saya, Ella. Okey, baik. Kalau hari ini ada yang menyambut hari jadinya, Ella ucapkan selamat hari jadi. Dan kepada anda yang lupa hari jadi kawannya hari ini, jangan lupa, orang kata apa? Message. Ah kan, happy belated day katanya hari kan. Biasa orang akan katakan macam tu. Dan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan serta sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Semoga setiap impian yang diusahakan dipermudahkan dan kehidupan sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan bersama dengan insan tersayang. Selamat hari, selamat menyambut hari jadi. Semoga hari ini menjadi permulaan kepada tahun yang lebih bermakna, penuh keberkatan. Jadi kepada siapa mungkin orang tersayang? Kan? Mungkin orang di sebelah kita, mungkin orang yang nun jauh di sana yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Jadi untuk anda, dengarkan lagu ini, Aku Cinta, Aku Rindu, Ajai dan Nurul. Sabah FM, bagus, bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Asiau?
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Asiau,
5: dan saya tujuh cekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Sabah FM. Bagus. Bah, anda masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.40 minit malam. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastikan anda fokus. Anda sentiasa berada di jalan raya. Fokus kan. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Patuhi had laju. Dan yang orang kata sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Bukan anda saja, tapi pengguna jalan raya yang lain. Dan ingat, perjalanan yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat dan dipermudahkan segala urusan. Sebab apa? Nanti kita mau tengok bola ni malam kan? Jadi berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, pandu cermat, jiwa selamat. Sebab FM, bagus, bagus.

0: Laporkan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Tawau 95.7 FM.

Ya, terima kasih kepada anda hingga ke waktu ini terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Terima kasih banyak. Dan pastinya peminat bola sepak malam ini berjaga malam. Dan orang kata ternanti-nantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan ada masak-masak ke tu? Atau ada menu istimewa malam ni? Mesti punya lah kan? Sebab orang kata sambil layan bola sambil makan. Okay. Baik, kita nantikan dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Kita akan bersama dengan DJ Ozil dan untuk bercerita dan berkongsi bersama dengan anda tentang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam yang akan dibawakan kepada anda langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan ingat kata-kata ini, jangan marah-marah. Okey, jangan marah-marah, pastikan anda senyum selalu. Orang kata gembira selalu. InsyaAllah hidup kita pastinya yang baik-baik saja, yang manis-manis saja kan. Jadi moga hari ini kita mulakan sesuatu yang baru dan jangan sampai kita berputus asa. Kuatkan semangat anda. Salam simfoni daripada saya Ella. Sampai kita jumpa lagi. Sabah FM, bagus bah.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Terima kasih.
2: Gotong Adam.
3: Xie xie.
1: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Matsuko.
6: Paling kewenangan.
7: Ponsiko.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
10: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
11: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
12: Kepercayaan kepada Tuhan.
13: Kesetiaan kepada raja dan negara.
14: Keluhuran perlembagaan.
15: Kedaulatan undang-undang.
16: Kesetiaan dan kesetiaan.
10: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Baguslah.

Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: pada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
2: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Negara Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1966, pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu berada malam ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, kamu masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Oke, jadi macam biasa dalam segmen Varia sekarang ini, anda sedang ke udara bersama Ozel sampai 12:30 malam. Ozel temankan kamu. Ha, jadi apapun macam biasa, di jam yang kedua nanti kita ada pemanggil ataupun ada penganalisis game seterusnya, okay? Kalau semalam ada dua game sudah pun berlangsung, dan pagi tadi di antara South Africa dan juga Mexico berkesudahan, dengan Mexico berjaya memenangi perlawanan dengan jaringan 2-0. Dan juga pada pagi tadi pada pukul 10 pagi di antara Korea Selatan dan juga pasukan yang memang cukup-cukup hebatlah rupanya persembahan pagi tadi, Korea menang 2-1. Okey, memang cukup-cukup baik dan memang perlawanan yang memang dinanti-nantikan beberapa tahun sudah menanti-nanti. Jadi pagi ini ada lagi perlawanan dan pastinya ada ramalan dan juga penganalisis dia. Adakah orang yang sama ataupun orang lain? Nantikan di jam kedua nanti. Kamu boleh request juga lagu permintaan di 019-490-4848. Layan terus sekarang. Ini dia Hazama, penglipur lara Sabah FM. Bagus banget.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

kita punya. Okey, masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Okey, terima kasih untuk kamu yang sudah pun berkunjung ke perkarangan Stadium Likas pada hari ini. Okey, sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Okey, jadi jangan lupa untuk besok Sabtu dan juga Ahad masih lagi ada pelbagai aktiviti menarik yang kamu boleh orang bilang sama-sama raikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan di sana. Dan dijangka disempurnakan juga untuk majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan untuk Peringkat Kebangsaan 2026 dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Okey, pada pukul 4 petang besok 13 Jun 2026. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung. Lagi mantap, macam-macam hadiah menarik menanti kamu. Dan ada rumah kampung, rumah etnik, macam-macam lah. Rumah etnik di sana, rumah Bugis ada, rumah dusun ada, rumah Kadazan pun ada. Macam dengar-dengar ada rumah ubian juga sana tuh. Jadi kamu datang ramai-ramai untuk nikmati pelbagai orang bilang semangat perpaduan yang kita akan sama-sama raikan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Okey, jadi sekejap lagi kita mau bagi info lah sama kamu untuk perlawanan Piala Dunia 2026 untuk hari ini pada pukul 3 pagi dan juga 9 pagi. Sekejap lagi kita layan dulu, ini dia Peter Pan, Tak Bisakah, sampai FM, bagus banget.

0: amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

0: nu, Lela?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Okay, Beb. Saya tahu kau bercita-cita mau jadi atlet.
1: Eh, saya pernah baca di
4: Oh, kau pernah cerita kau jadi gimnas kan?
1: Ya.
4: Kau belajar gimnas kan? Tapi ini menarik.
5: Umur dia 10 tahun.
1: Umur saya 10 tahun lah, masa itu.
4: Tapi dia asal daripada Greek.
1: Okay, saya dari Sabah.
4: Dia gimnas.
1: Wow.
4: Dia memenangi tempat ketiga.
1: Okay, saya tidak menang apa-apa.
4: Pada tahun 1896. Kau ingat menang di peringkat sekolah? Olimpik, geng.
1: Wow.
4: Nama dia Dimitrios Laundras.
1: Itu lelaki kan perempuan?
4: Kamu nanya.
1: Aduh.
4: Kamu bertanya-tanya.
1: Yalah.
2: Oh, baru saya tahu.
6: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
7: Ya, selamat malam Varia Sabah FM, masih lagi menemani anda di ruangan siaran Sabah FM sampai 12:30 malam nanti. Okey, untuk peminat-peminat bola sepak dunia, okey, untuk perlawanan Piala Dunia yang seterusnya hari ini, okey, jadual perlawanan di antara pasukan Kanada menentang Bosnia pada pukul 3 pagi nanti, dan seterusnya pada pukul 9 pagi perlawanan di antara USA dan juga Paraguay. Okey, sudah pastinya setiap negara ini ada peminat-peminatnya, ada penyokong-penyokongnya. Okey, jadi di jam kedua nanti jangan lupa dengar, kita ada penganalisis perlawanan dan juga ada ramalan-ramalan berikut, statistik-statistik antara pasukan-pasukan yang akan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Jadi kamu stay tune saja, siapakah figura atau individu yang akan kita hubungi pada jam kedua nanti, kamu nantikan sekejap saja lagi. Layan terus, ini dia Terbang ke Borneo dengan lagu daripada Amir Masdi, Sabah FM, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sabah FM. Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Macam biasa, setiap kali ataupun sepanjang Piala Dunia, kita ada sembang bola dunia. Dan sudah pastinya kita membawa seseorang figura yang sangat-sangat kita idolakan. Jadi semalam sudah kami analisis game untuk perlawanan pertama dan kedua. Dia punya ramalan sikit-sikit lagi betul lah. Jadi kali ini kita akan bersama-sama beliau lagi, tidak lain tidak bukan Cikgu ataupun Coach Mas Nizam Hamid, ataupun lebih popular dikenali sebagai MK. Selamat malam Coach.
2: Selamat malam ya.
1: Terbaik. Jadi Coach, sikit-sikit lagi hampir-hampir lagi tu tekaan no. Macam mana? Macam ada tilikan.
2: Ya, betul kan? Semalam kita dah berbicarakan tentang perlawanan pertama, iaitu antara Mexico dan Afrika Selatan. Tekaan saya adalah 2-1 kan Ozil?
1: Betul.
2: Okey, tapi keputusannya berakhir dengan 2-0 lah.
1: Hampir.
2: Hampir-hampir orang bilang.
1: Dan kad merah tu pun mempengaruhi juga. Kalau tidak kad merah rasanya 2-1 kali kan?
2: Betul. Dia kamera tu lah akan. Kalau tidak saya rasa tekaan saya tu memang tepat lah itu kan.
1: Betul. Jadi untuk Korea pula macam mana? Kita boleh sembang sikit lah pasal Korea pula.
2: Boleh. Okey. Kalau kita lihat pada perlawanan pada pagi tadi lah kan. Di mana macam yang saya cakap semalam. Ini kalau kita tengok daripada hit to hit. Memang berpihak kepada Mexico lah dengan rekod 2 kali kemenangan berbanding dengan Afrika Selatan sekali menang. Dan ditambah lagi apabila mereka bermain di stadium sendiri, di Azteca Stadium, dengan dibanjiri oleh 80,000 penyokong.
1: Wow.
2: Dan kalau kita lihat 80,000 penyokong. Saya rasa kita lihat semalam Afrika Selatan agak gugup lah. Dan kalau kita lihat buktinya pada minit ke-9 apabila satu kesilapan penjaga gol menghantar kepada defense dan dirampas, dan hasilnya adalah Julian Quinones telah berjaya menjadikan gol pertama pada minit ke-9. Dan apabila kita lihat insiden lah ini untuk pengetahuan Ozil lah, saya rasa ini adalah sejarah pembukaan Piala Dunia apabila 3 kad merah dilayangkan dalam satu perlawanan. Di mana saya rasa inilah bermula titik tolak Afrika Selatan lumpuh kerana mereka terpaksa bermain dengan 9 orang pada babak kedua selepas Yaya Sidhul dan juga Temba Zuwane diarahkan keluar padang gara-gara melakukan kekasaran. Dan hasilnya Mexico menambah lagi jaringan. Seperti yang saya dah cakap juga semalam, penyerang berbisa mereka iaitu Raul Jimenez telah melakukan tandukan yang cantik dan menghasilkan gol pada minit ke-66. Okey, tapi Mexico terpaksa membayar dengan harga yang mahal lah. Wow. Apabila mereka mereka kehilangan pertahanan utama mereka iaitu Cesar Montes yang dilayakkan juga kad merah di akhir perlawanan. Jadi kita tengok perlawanan semalam tu dia agak dicemari sedikitlah dengan layangan kamera. Ada kita boleh pertikaikan dalam beberapa keputusan pengadil, tapi itulah bola sepak. Keputusan pengadil adalah mutamat dan kita terpaksa akulah di mana Mexico berjaya menewaskan Afrika Selatan dengan kejulukan 2-1 lah.
1: Ya, betul. Tapi apa yang menjadi tumpuan lah semalam kan Son Heung-min tu. Dia memang sudah biasa dengan cuaca di Amerika apa semua kan, tapi dia punya permainan agak macam hambar sedikit kan untuk perlawanan pertama ni.
2: Seperti juga yang kita telah bincangkan semalam untuk perlawanan kedua, iaitu di antara Korea Selatan menentang Republik Czech, di mana ada juga saya menyatakan semalam dalam analisis saya bahawa kelebihan pasukan Korea Selatan ini adalah terletak kepada skill individu mereka lah.
1: Betul.
2: Dan bertemu dengan pasukan yang mempunyai fizikal yang agak besar, bagi bermain secara fizikal iaitu Republik Czech. Dan pada permulaan Korea Selatan dikejutkan lebih dahulu dengan jaringan pendahuluan pendahuluan pada minit ke-59 hasil tandukan Kapten Czech iaitu Ladislav Plici. Di mana kalau Ozil lihat melalui satu hantaran daripada luar kotak penalti, kita nampak defend Korea Selatan dah lompat untuk clearkan bol tu. Ternyata tidak mencukupi dan Kapten Republik Czech yang tinggi lampai itu dengan mudah menanduk untuk mendahului Korea Selatan pada minit ke-59.
1: Ya, betul.
2: Tapi seperti mana yang kita dah cakap, Korea Selatan ini memiliki dia punya pemain iaitu Hwang In-byon, di mana perancang tengah ini yang kita boleh anggap sebagai man of the match lah pada semalam. Pada minit ke-67 dengan satu apa nama dilecehkan ataupun memperdayakan penjaga gol dan membuat sukitan yang sangat cantik dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67. Dan beliau sekali lagi menjadi duri dalam daging untuk pasukan Republik Czech apabila pada minit ke-80 dia membuat satu aksi yang sangat cantik untuk menghasilkan gol kemenangan yang dijadikan oleh Ong Hyo-gyul. Dan satu lagi Ozil, Korea Selatan ini ditambah kecemerlangan dengan aksi yang sangat bergaya oleh penjaga gol mereka lah, iaitu Kim Seong-yu. Saya rasa kalau tidak disebabkan oleh ketakasan penjaga gol ini, Republik Czech boleh menyamakan gol gol penyamaan, dan kalau tidak kalau silap-silap sikit, kemungkinan Republik Czech boleh memenangi perlawanan pada pagi tadi lah.
1: Ya, betul. Ui, macam ada tengok je game ni yang subuh dan juga pagi tadi.
2: Dua-dua game. Sebab kita nak analisa ni kan, saya tengok semua kedua-dua perlawanan itu.
1: Semua nama dia hafal dan juga serangan dari dua-dua pasukan dia memang ingat, memang mantap. Ya. Inilah penganalisis game yang kita mau. Jadi untuk game pagi ini pada pukul 3 pagi di antara Kanada dan juga Bosnia and Herzegovina pada 3 pagi nanti, dan juga USA menentang Paraguay pada 9 pagi. Tapi sebelum itu kita mau analisis dulu untuk perlawanan yang bakal berlangsung pada 3 pagi nanti. Ini tuan rumah juga kan, Kanada dan Amerika kan. Okay. Jadi mungkin analisis dan juga ramalan daripada Coach MK sendiri untuk perlawanan Kanada dan juga Bosnia.
2: Untuk head-to-head bagi pertemuan di antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, ini adalah merupakan perlawanan pertama mereka lah. Jadi kedua-dua pasukan saling tidak mengetahui antara satu sama lain. Okey, dan kita akan pergi dulu kepada pasukan Kanada di mana ketua jurulatih mereka iaitu Jesse Marks. Ini bukan calang-calang Ozil lah. Dia ini adalah bekas pengendali kelab Leeds United yang bermain di Liga Inggeris, dan juga merupakan bekas pengendali RB Leipzig.
1: Bukan calang-calang.
2: Bermakna ini bukan calang-calang jurulatih lah. Dan formasi kegemaran beliau adalah 4-4-2, iaitu bermain secara dinamik. Biasanya Marks ini dia membawa falsafah bola sepak yang kita panggil sebagai ginger pressing ataupun tekanan tinggi secepat yang mungkin. Ini dia punya style, di mana dia tidak akan membenarkan lawan menunggu di kawasan bawah. Mereka akan menggunakan sistem high intensity pressing, di mana sejurus selepas kehilangan bola, rangkaian tengah dan serangan akan terus menerkam pemain lawan untuk merampas semula bola di dalam kawasan bahaya. Apabila menyerang, formasi 4-4-2 mereka ini akan bertukar menjadi 2-4-4 yang sangat agresif. Ini dia punya sistem ini. Di mana dua pertahanan sayap mereka akan naik tinggi ke atas untuk memenuhkan kawasan kotak penalti lawan, dengan dia orang punya keistimewaan adalah hantaran lintang yang laju. Ini dia orang punya tactical yang biasa digunakan oleh jurulatih mereka lah. Dan kita akan melihat pemain-pemain yang menjadi tumpuan, yang dijangka menjadi tumpuan pada pagi ini adalah Alphonso Davies. Yang ini pemain Real Madrid, yang bermain di La Liga.
1: Posisinya apa?
2: Dimana kita tahu dia ni bermain sebagai inverted wing, back kiri, di mana kelebihan pemain ini adalah kepatasan luar biasa yang beliau gunakan untuk melakukan larian overlapping bagi memecahkan blok pertahanan pihak lawan.
1: Memang okay, buat paling lah kan.
2: Memang bahaya ini. Dan juga sayap lincahnya iaitu Tajon Buchanan, iaitu yang bermain dengan Inter Milan di Liga Serie A Itali, di mana pemain ini dia sangat bagus dalam situasi satu lawan satu. Okey, untuk menggembar-gemburkan pertahanan pasukan lawan lah. Ini bahaya. Dan juga Jonathan David, pemain pasukan Lille di dalam Liga Perancis, dan juga Celi Lerin bermain di kelab Spanyol iaitu Mallorca, di mana gandingan twin striker ini David akan turun sedikit ke bawah sebagai false number 9 untuk menarik pertahanan keluar, manakala Lerin yang bertubuh sasa ini akan masuk mengisi kekosongan sebagai penyudah lah. Ini mereka punya keistimewaan. Okey, dan juga dia orang punya general di bahagian tengah yang diketuai oleh Stephen Equestio yang bermain dengan FC Porto di Liga Portugal, yang akan bertindak sebagai deep lying playmaker untuk mengawal tempoh dan mengedar bola ke bahagian sayap. Dan satu lagi pemain mereka yang menjadi perhatian iaitu Derek Cornelius yang bermain dengan pasukan Olympique de Marseille dan bermain di Liga Perancis, dan juga Alistair Johnston yang bermain dengan Celtic di Liga Scotland. Okey, di mana kedua-dua tonggak utama di bahagian belakang ini yang perlu bersiap sedia mengekang serangan balas pasukan. Contohnya malam ni mereka akan balas pibosnya lah. Dan ini memperlihatkan bagaimana kekuatan Kanada, Kanada selaku tuan rumah lah. Tapi lawan mereka juga bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng.
2: Iaitu Bosnia Herzegovina. Bukan kaleng-kaleng orang bilang kan.
1: Mantap babu Naya Pak Karim orang bilang.
2: Ya betul. Head coach dia iaitu Sergei Barbares. Seorang legenda bola sepak Bosnia sendiri, iaitu bekas bintang Bayer Leverkusen yang bermain di Liga Jerman.
1: Bagus orang study okay.
2: Bukan kaleng-kaleng ni. Ini bukan pengalaman luas. Pernah bermain di liga yang tertinggi di Eropah. Okey. Dan formasi yang gemar beliau gunakan adalah 3-5-2 ataupun 5-3-2, iaitu bermain secara compact. Okey. Di mana kalau kita lihat Barbares ni, dia biasanya akan menggunakan pendekatan low block defense dan juga direct counter attack. Di mana kita lihat dia lebih suka bertahan dan melakukan serangan balas, di mana biasanya dia akan meletakkan 5 pemain pertahanan sejajar di kawasan bawah apabila bertahan untuk menutup segala ruang ataupun kita panggil larian space lah pemain sayap Kanada. Mereka akan membiarkan dulu pasukan lawan menguasai bola dan menunggu masa yang sesuai untuk melakukan perangkap counter attack. Ini dia punya falsafah dia.
1: Ini Bosnia kan?
2: Bosnia. Pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Kanada adalah Sin Kolaksinac, yang juga bukan kaleng-kaleng, bermain di Liga Serie A bersama dengan pasukan Atlanta, di mana beliau ini bertindak sebagai pertahanan tengah sebelah kiri, left center back. Dan pengalaman, kita tahu kan dalam Serie A ni kebanyakan mereka bermain dengan secara fizikal.
1: Betul.
2: Dan beliau akan menggunakan pengalaman yang ini adalah untuk mengunci pergerakan Jonathan David lah. Selain daripada itu, pemain Amar Didek yang bermain dengan pasukan Brighton di Liga England merupakan seorang pemain ini England. Dia bukan kaleng-kaleng juga.
1: Ini mesti
2: juga
1: hebat punya ni.
2: Bermain di kelab.
1: Ya. Ini balik-balik tewaskan Liverpool ni. Ya, Brighton tu. Ya.
2: Penyokong Liverpool lah. Jadi kita tak tahu bahawa pemain ini merupakan pemain wingback kanan yang memikul tugas yang agak berat untuk perlawanan pada pagi ini, iaitu dia harus menyekat asakan daripada Alphonso Davies, pemain Real Madrid ini di sebelah sayap. Okey. Dan seterusnya Benjamin Tahirovic yang bermain dengan AJ Amsterdam di Belanda, dan juga Dennis Kusenbasic yang bermain dengan FC Cologne di Liga Jerman, di mana gandingan kedua pemain tengah ini yang akan menjadi perisai lah. Pertama, untuk mengekang rantaian pertahanan bagi memotong hantaran pendek pasukan Kanada. Seterusnya, Irmiden Dimorovic yang juga bermain di kelab yang terkemuka iaitu WFB Stuttgart di Jerman. Ini merupakan penyerang tunggal yang berbisa, yang biasanya beliau ini akan bertindak sebagai target man lah. Okey. Apa kelebihan dia? dia mempunyai kekuatan fizikal yang sangat kuat untuk apa nama memegang bola, hold up play. Okey, sementara dia menunggu rakan-rakan pasukan naik membantu serangan. Dan akhir sekali adalah Yusuf Yusuf ani apanya
1: Yusuf Tayub.
2: Pemain Yusuf bukan Yusuf Tayub. Ada ni Yusuf apa kejap saya Yusuf Ghazi Bigovic.
1: Nama pun hafal lah.
2: Di Liga Austria bersama dengan pasukan Stam Gas, merupakan seorang pertahanan sayap kiri yang akan mengimbangkan transaksi pasukan dari Mut bertahan kepada Mut menyerang. Okey Ozil, tapi daripada kalau Ozil tanya saya, prediction saya pada malam ini, kalau kita lihat kekuatan pasukan Kanada adalah mereka lebih kepada menyerang dan bertemu juga dengan pasukan Herzegovina ini yang lebih bertahan. Kepada pasukan yang bertahan dan melakukan counter attack. Okey. Kalau kita nak lihat daripada head to head, memang belum ada rekod pertemuan. Jadi perlawanan yang dijangkakan menarik, dan saya rasakan kemungkinanlah pasukan Kanada akan menang dengan 2-0 lah pada pagi ini.
1: Okey, untuk perlawanan ini Coach MK sudah pun meramalkan Kanada menang 2-0 ke atas Bosnia. Jadi kita nantikanlah pada 3 subuh nanti, adakah tekanan kali ini benar ataupun bagaimana? Sebab dia sudah analisis dan juga buat ramalan untuk perlawanan pagi tadi. Hampir-hampir, tapi ini kali kita tengok adakah hampir-hampir ataupun jauh tersasar. Sama-sama kita nantikan lah. Okay? Jadi sekejap lagi kita akan analisis lagi untuk perlawanan pada 9 pagi di antara USA dan juga Paraguay. Okay? Jadi kita mau layan dulu lagu daripada Coldplay, A Sky Full of Stars. Sabah FM, bagus bah.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kembali di Sembang Bola Dunia, masih lagi bersama dengan penganalisis perlawanan kita yang akan berlangsung pada 3 pagi ini di antara Kanada dan juga Bosnia. Kita sudah ulas dan juga sudah menganalisis perlawanan yang dianalisis oleh kita punya coach MK, dan sekarang ini perlawanan pada pukul 9 pagi nanti di antara USA menentang Paraguay. Jadi coach, macam mana untuk analisis perlawanan di antara USA dan juga Paraguay? Silakan coach.
2: Okey. Ini pasukan ni seri bersemulah. Kalau kita tengok head to head, kalau melalui saya punya ni, adalah mereka telah bertemu sebanyak 9 kali lah. Di mana dalam 9 kali pertemuan itu, pasukan Amerika Syarikat ataupun USA telah memenangi sebanyak 5 kali perlawanan. 2 kali perlawanan dimenangi oleh pasukan Paraguay dan 2 kali berakhir dengan keputusan seri lah. Tapi itu adalah cerita lama lah, kan? Itu adalah rekod head to head. Tetapi bola sepak ini, orang cakap segalanya berkemungkinan. Tapi untuk pasukan Amerika Syarikat kali ini, mereka telah dilatih oleh satu nama yang besar ataupun pengendali yang berprofil tinggi, iaitu Mauricio Pochettino, yang mana kalau semua peminat bola sepak tahu, beliau berasal daripada Argentina dan juga bekas pengurus pasukan yang terkenal di Liga Perdana Inggeris, iaitu Tottenham Hotspur, dan juga pernah menjadi pengurus pasukan Chelsea dan juga pasukan yang baru-baru ini menjuarai
1: Champions League
2: Piala Eropah, iaitu PSG, Champions League. Okay? Di mana Pochettino ni seorang pengendali yang sangat berpengalaman lah bagi saya. Dan beliau gemar menggunakan formasi 4-3-3, iaitu ini posisi menyerang dan juga kita panggil sebagai false attacking lah. Okey, yeah. Dan di bawah kendali Pochettino ni, Amerika Syarikat bermain dengan gaya Eropah yang sangat dinamik, dan mereka menggunakan formasi 4-3-3. Okey, di mana Ozil, taktika utama mereka adalah positional play and overloading, di mana mereka suka menguasai bola secara lama, kemudian membina serangan sabar daripada bawah dan akan memenuhkan salah satu bahagian sayap dengan 3 hingga 4 pemain untuk mengelirukan pertahanan lawan lah. Okey. Okey, untuk mengelirukan pertahanan lawan sebelum menukar hantaran secara mengejut ke sebelah kawasan yang kosong. Ini adalah kegemaran Pochettino. Okey. Dan dia juga suka meluntut transisi menyerang ke bertahan yang sangat laju. Okey, jika mereka hilang bola, barisan tengah mereka akan terus melakukan tekanan bagi menyekat ruang hantaran awal pasukan lawan lah. Okey, ini adalah taktikal yang gemar digunakan oleh Pochettino. Dan kita lihat Amerika Syarikat mula selesa dengan corak inilah 4-3-3. Dan bagi pemain utama ataupun pemain tumpuan untuk pasukan Amerika Syarikat, tak lain tak bukan, saya rasa semua orang pun tahu, iaitu Christian Pulisic, yang mana beliau sekarang ini mewakili pasukan AC Milan yang bermain di Serie A Itali, dan dia ni merupakan kapten dan bermain di sayap kiri. Okey, tugas Christian Pulisic ini adalah melakukan larian ke dalam, inside forward, untuk mencipta peluang atau melakukan rebatan terus. Ini dia punya apa ni, kegemaran lah. Dan juga seterusnya, iaitu Folarin Balogun, di mana pemain yang bermain dengan kelab Monaco di Liga Perancis, merupakan penjarak utama yang mempunyai larian off the ball yang sangat bijak untuk memecahkan perangkat outside Paraguay. Ini dia punya kita panggil kepakaran lah. Okay? Dan Timothy Weah yang bermain dengan pasukan Juventus di Liga Itali, dan Weah ini merupakan sayap kanan yang boleh menawarkan kepantasan untuk melakukan hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Dan pemain seterusnya, Winston McKennie, yang juga rakan sepasukan beliau di Juventus dan juga bermain di Liga Itali, merupakan pemain tengah yang box to box yang akan menjadi enjin pasukan. Okey, Winston ini penting untuk memenangi bola di tengah dan Seri masuk ke dalam kotak penalti sebagai pengembur sayap. Dan pemain seterusnya iaitu Anthony Robinson yang bermain dengan Fulham di Liga Perdana Inggeris sebagai pertahanan kiri moden yang sangat rajin naik membantu serangan. Beliau ni gemar melakukan overlapping Ozil. Ini pemain begini yang kau bisa menawarkan lebih pilihan kepada skuad Pochettino. Dan seterusnya Chris Richard yang bermain dengan pasukan Crystal Palace di Liga England merupakan tonggak utama benteng pertahanan tengah yang fizikalnya yang tinggi, yang biasanya dia akan menyekat bola-bola tinggilah daripada pasukan lawan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Amerika Syarikat. Dan lawan mereka pada pagi nanti iaitu Paraguay, di mana Paraguay juga tidak kurang hebat, dilatih oleh Gustavo Alfaro yang ini dikenali dengan sebagai pakar taktikal berpengalaman, pakar taktik lah berpengalaman yang juga berasal daripada Argentina, yang terkenal dengan rekod pertahanan yang sangat liat. Ini dia memang terkenal begitulah. Dan biasanya Gustavo ini gemar menggunakan formasi 4-4-2, iaitu menggunakan blok rendah atau kita panggil sebagai low block dan grid. Okey, di mana Gustavo ini dia terkenal dengan DNA bola sepak yang kita gelar sebagai Gara Guarani. Okey, apa maksud dia? Semangat juang yang kental, fizikal dan tidak kenal kalah. Dia boleh memberi motivasi kepada para pemain dia ini. Dan Alfaro ini juga biasanya akan menyusun formasi 4-4-2 dengan gaya deep low block. Okey, mereka tidak malu untuk bertahan secara kompak di kawasan sendiri dan membiarkan pasukan lawan menguasai permainan. Okey, taktika utama Paraguay ialah dia yang menyekat kreativiti polisi, okey, dengan kawalan ketat iaitu double team sebelum melancarkan counter attack kilat menerusi kepatasan pemain sayap muda mereka. Dan satu lagi bagi saya senjata rahsia Paraguay ini adalah situasi bola mati ataupun set piece lah. Setiap kali mendapat sepakan percuma ataupun juru, pertahanan mereka yang mempunyai fizikal yang lebih besar sasar ini akan naik untuk memburu gol tandukan. Jadi pemain yang akan memenuhi cita rasa Alvaro ini adalah yang pertama kita lihat Gustavo Gomes, pemain yang bermain di Liga Brazil bersama dengan pasukan Palmeiras, di mana Gustavo ini bertindak sebagai kapten dan juga jenderal pertahanan. Pemain veteran tetapi sangat kental dan fizikal yang begitu baik, dan dia ini akan ditugaskan untuk menguncilah pergerakan Florin Balogun. Dan pemain kedua iaitu Julio Encito yang bermain di Liga England, yang seperti yang cakap tadi Brighton yang selalu kalahkan pasukan Liverpool ini. Okey, di mana pemain muda yang bermain di APL, dan dia ini Ozil mempunyai skill individu yang tinggi serta kreativiti untuk menghidupkan serangan balas atas Paraguay. Dia ada muda dan dia pemain yang mempunyai kreativiti yang tinggi lah. Dan juga Miguel Almiron, saya rasa ini kenal lah, bermain dengan pasukan Newcastle United di England, merupakan sayap kanan berpengalaman luas dan dia memiliki kepatasan larian lurus, dan beliau ini sangat rajin membantu pertahanan dan ini amat ditagih oleh Alfaro lah. Dan seterusnya Matias Villasante yang bermain di Liga Brazil bersama dengan pasukan Gremio, merupakan pemain tengah bertahan, defensive midfielder yang menjadi perisai utama untuk memotong rantaian antara McKin daripada pasukan Amerika Syarikat. Dan yang terakhir, pemain yang harus diberi perhatian oleh pasukan Amerika Syarikat iaitu Antonio Sanabria yang bermain dengan pasukan Torino di Liga Itali. Ini adalah merupakan penyerang tunggal di sebelah atas yang akan bertindak sebagai penggempur fizikal, dan dia ini saya rasa yang akan mengujilah pertahanan Amerika Syarikat. Jadi kalau kita lihat pertemuan di antara kedua pasukan ini, bagi saya selaku tuan rumah, kelebihan akan berpihak kepada Amerika Syarikat lah, kerana dengan sistem yang diterapkan oleh Pochettino yang lebih suka ke attacking, manakala kalau kita lihat pasukan Paraguay ini dia lebih kepada falsafah bertahan dan menyerang secara pantas. Jadi melalui kita lihat head to head pun, di mana Amerika Syarikat ada kelebihan 5 kali menang ke atas pasukan Paraguay. Dan saya jangkakan Perlawanan ini akan berlangsung dengan sengit dan keputusan dia, jangkaan saya adalah Amerika Syarikat akan menang dengan kelebihan 1-0 lah.
1: 1-0, okey. Dan Sisi Bah Umar ni dia tanya bah, kita punya legend. Okey, dia bilang, ya, coach sokong apa untuk Piala Dunia ni, dia bilang.
2: Okey, untuk saya sudah berkali-kali menyatakan bahawa pasukan kegemaran saya adalah pasukan Argentina.
1: Wow, Argentina.
2: Dan saya saya sangat yakin bahawa kali ini Argentina boleh menjadi buat apa kita panggil double lah kan, sebab yang mereka adalah merupakan juara bertahan pada edisi lalu, dan saya rasakan bahawa sekali lagi bermain di apa ni Amerika Latin, kerana tak semua pasukan dapat bermain dalam satu altitude yang tinggi.
1: Betul.
2: Daripada paras laut beserta dengan cuaca yang agak panas. Bagi saya, kebanyakan pemain-pemain daripada Eropah ini mungkin akan menghadapi sedikit masalah lah apabila bermain di altitude yang tinggi beserta dengan keadaan cuaca yang panas, dan saya sangat yakin pasukan daripada Amerika Selatan ini seperti Argentina, Brazil ni akan memberikan persembahan yang, yang terbaik, dan saya tetap memilih saya punya pasukan Argentina untuk menjulang kali lagi Piala Dunia pada tahun inilah.
1: Messi punya last dance lah kan. Okey. Jadi nampaknya analisis dan juga ramalan untuk perlawanan di antara Kanada dan juga Bosnia tadi 2-0 kan?
2: 2-0 betul.
1: Ya, USA dengan Paraguay berakhir dengan USA 1, Paraguay 0. Okey, jadi kita nantikan keputusan pada pagi nanti, adakah ramalan ini benar belaka ataupun bagaimana. Jadi apapun, kita mengucapkan terima kasih untuk Coach MK, walaupun malam-malam macam ini pun dia tetap sudi untuk diganggu sempena dengan Piala Dunia yang berlangsung 2026. Okey Coach.
2: Okey, terima kasih juga kepada apa ni coach DJ Ozi, dan saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada RTM selaku penyiar rasmi untuk kejohanan Piala Dunia pada tahun ini, dan juga Unify TV lah. Terima tahniah sekali lagi.
1: Okey coach, terima kasih. Nanti kita akan cuba hubungi lagi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, dan kita akan bawakan lagi banyak coach-coach yang akan menganalisis perlawanan sepanjang Piala Dunia. Okey coach.
2: Okey, terima kasih.
1: Selamat malam. Bye.
3: Bagus Bas, Khabar FM.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Khabar FM di My Khabar FM. Khabar FM, Bagus Bas.
5: Ini adalah Radio Khabar FM.
6: Bagus Bas. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Bagus Bas Khabar FM.
7: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Khabar FM di aplikasi RTM Klik. Bagus Bas.
8: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeraco Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala Lee Chat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak lebih perfect. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin.

0: dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius undang-undang alam sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata, ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
1: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susunan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Ella dengan Kitalah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Berhantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng Burhantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng Burhantu, saya terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua.

Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, Allah, lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

Augusto dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, selagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jadi Jual Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Terfilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, kita kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamak Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir. Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor, Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh S. Amin Syaham, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Peruvian Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara. Lagu-lagu terbaik.

Kumpulan Melayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas ekspres anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dalina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? Ya? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adil Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Kromo. Mantap terus. Siti Cincin. Siti Cincin, Asmal Ini Hanan. Ada dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus luncur, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan. Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga...

dilaksanakan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi di Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga negeri Sembilan. Yop Zali hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kak T, Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori, luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali. Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusan Nusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach Hayes, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaidun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terusnya pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari itu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur. Untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia merusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan National Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yani dan juga Udi Narayan Mersi. Lagunya Jenaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan? Merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah. Ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B. Ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi nasional game berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asha Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merpati-Peti Iza, Virginia Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir, member Man Boy Sabri Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Do mati dulu. Itu dalam filem B. Ramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Puteri Nurakan Liza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger Geni Kona Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting, rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apa pun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insya-Allah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahar Rumawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2020.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kumulaskan dengan sanggupkah kau bersabar saya? Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tak potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi85, Mrs. Vario sama petugas. Nurizan Atan. Hai. Tak tidur lagi ya, busu. Adi Sarbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zida, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Andi Sarbini, Fairuz, Rosie Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah, ada Maisara juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasudah Buruk, Opa Akil Akif, Andi Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang. Ah boy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdian adakan terpaut sayang padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak

lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia. Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kalau kita ada Mutiara Rockers, ui, mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fosya Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua, Fiza Riza. Jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

bosannya awang BPR dah masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan? Bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 media pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi, bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Nah, itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Ia tak sihat, pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadong, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadong, suruh pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa hadir dari Pulau Pinang. Terima kasih hadir. Abang Zek, ada Norbadayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Cairo Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil menampurkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang menampurkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sado tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Geng Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap. Itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir. Mantap nasi lomak. Nasi
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tahu. Waktu-waktu begini perut-perut lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera, kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker, Shell, KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu lah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Norma ada, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Malak Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Syila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semua.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu, insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya, pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah. Bagus, Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, syaknya hujung minggu Tawar FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu, salam sejahtera untuk anda semua, semua pendengar-pendengar Tawar FM. Kembali siaran Tawar FM untuk hari ini. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pertemuan untuk segmen pertama syaknya hujung minggu. Di hari Sabtu ini seperti biasa, anda akan berteman bersama dengan saya Azam Muazzawati Daud temani anda 4 jam yang pertama di syoknya hujung minggu. Jadi apa khabar semuanya rakan-rakan pendengar kita? Di mana sajalah anda layan Tawar FM menerusi 4 frekuensi kita di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Jadi layan Tawar FM sepanjang hari ini dari 6 pagi hingga ke 7 malam dengan pelbagai pengisian. Dan pastinya untuk pagi ini Azakan terus bersama anda juga dengan pelbagai pengisian kita, lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Jam yang pertama Azakan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca seketika nanti dan bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda pagi ini. Adakah mendung, hujan kan? Dan anda juga boleh berkongsikan bersama dengan Azah siapa menyapa kita di awal pagi ini. Dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga berkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan Azah kongsikan. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti, selamat berisi rehat. Dan juga pastinya banyak aktiviti program diadakan hujung minggu ini. Selamat dengan aktiviti-aktiviti ataupun program-program anda. Mungkin seawal pagi sudah memulakan, sudah merancang perjalanan. Yang memandu dalam perjalanan tu juga hati-hati, sentiasa bertimbang rasa, jaga jarak anda, pandu dengan berhemah. Semoga semuanya selamat sampailah ke mana saja tujuan anda seawal pagi, yang keluar mencari rezeki kan, seawal subuh tadi kan, mungkin sudah sampai tiba di tempat kerja, di tempat mencari rezeki. Mudah-mudahan langkah kita semuanya pagi ini diberkati, insyaAllah dipermudahkan segalanya. Jadi terus teman berteman, dan anda boleh hantarkanlah salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda, salam-salam ucapan tahniah anda, ucapan selamat dan tahniah anda boleh hantarkan menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawar FM. Dan pastinya kita akan teman berteman juga akan Azhar berkongsikan kepada anda maklumat berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang mungkin bersengkak mata pagi tadi menyaksikan perlawanan. Jadi keputusan dan juga jadual juga akan kami kongsikan kepada anda. Jadi kita sembang-sembang sebenarnya dengan demam bola, demam Piala Dunia yang kembali menggegarkan dunia. Hari kedua hari ini, jadi pastinya kita bersedia untuk aksi paling dinanti-nantikan oleh semua dan pastinya pasukan-pasukan yang hebat-hebat. Pasukan terbaik dunia yang berentap dalam kejohanan terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Sorotan gol terbaik, fakta dan juga statistik terkini, analisis perlawanan, perkembangan pasukan pilihan, segmen semuanya kami bawakan kepada anda dari sepak mula hingga whistle penamat. Jadi anda boleh hayati setiap detik perjuangan pasukan kegemaran anda bersama dengan Radio RTM dan pastinya RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa sejuta sorakan.

0: 1.7 Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Anda sedang mendengar
2: RMT FM, Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu bagaimana keadaan cuaca kita secara umum untuk negeri Sabah. Baik, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Bagi sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Seterusnya, untuk daerah Tawau, pagi hujan di beberapa tempat dan keadaan ini ditinjau sehinggalah ke petang nanti ya. Untuk daerah Tawau, hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan seterusnya, untuk daerah Kunak pula, hujan juga di beberapa tempat pagi sehingga ke petang, malam juga tiada hujan. Untuk daerah Semporna, keadaannya hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, petang sehingga ke malam tiada hujan. Daerah Lahad Datu pula juga hujan di beberapa tempat pagi sehinggalah ke petang dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk keadaan cuaca kita di Pulau Sipadan, bagi kawasan pelancongan kita, pagi ditinjau hujan keadaannya di Pulau Sipadan, petang sehingga ke malam tiada hujan dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Dan untuk keadaan laut, bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini, pagi, petang sehingga ke malam. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat dan juga dari pagi sehinggalah ke malam nanti. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
3: www.met.gov.my
6: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
0: Show ujung minggu.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Ini bukan suara radio. Syoknya. Syok. Ujung minggu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan projek Sabah Southern Medani Link di Sipitang hari ini. Projek strategik itu bakal memperkukuh rangkaian grid Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan bekalan elektrik di negeri ini. Sabah Southern Medani Link dilaksana dalam dua fasa. Ia melibatkan pembinaan talian penghantaran 275 kV dari Megalong ke Apa Padas dan seterusnya ke Tawau dengan nilai keseluruhan melebihi 1.6 bilion. Penggunaan teknologi moden terus menjadi pemangkin transformasi sektor pertanian Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jawami Jafar berkata, hasil tinjauannya di Membakut mendapati penggunaan teknologi moden mampu menjana pendapatan lumayan. Ia terbukti di sebuah ladang sayuran komersial yang mencatat hasil jualan 6 angka sebulan. Dato' Jawami berkata penyediaan mesin, drone dan jentera moden mampu menarik lebih ramai belia menyertai sektor pertanian. Sekaligus membantu Sabah mencapai sasaran sara diri beras 40% menjelang 2030. Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Bagaimanapun, ia memerlukan sokongan dasar dan ekosistem pembangunan lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Dato' Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat dan sumber yang mencukupi dalam sektor kreatif, namun perkembangannya masih terhad akibat kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan Negara 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Sabah. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan bukan sekadar acara simbolik, sebaliknya menjadi platform penting dalam memperkukuh keharmonian serta membentuk jati diri rakyat berbilang kaum. Program 4 hari itu berlangsung sehingga Ahad di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
1: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

Jom lain show yang hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 6.41 minit pagi waktu ini. Hai, selamat pagi untuk anda yang layan Tawa FM. Di mana sahaja rakan-rakan kita di sebahagian Sandakan, di Felda Sabah, Lahada Tugu, Nak Sempurna, Kalabakan, di Sebatik, di seberang sana, di Tawau ini jugalah. Di mana sajalah anda dapat mendengarkan siaran Tawau FM. Yang lain kita mungkin juga menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Juga menerusi portal Radio RTM yang anda boleh layan Tawau FM selain 4 frekuensi kita, ya. Anda boleh dengarkan kami di lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan ada yang mungkin pagi ni alamak kan, setelah mengantuk keletihan berjaga malam pagi tadilah, subuh tadi, menyaksikan perlawanan di antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi tadi. Itu jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada pukul 9 pagi nanti kita akan menyaksikan pertemuan di antara USA, Amerika Syarikat, bertemu dengan Paraguay pada pukul 9 pagi. Itu pertemuan bagi grup kumpulan D. Dan Kanada pagi tadi bertemu dengan Bosnia Herzegovina dari kumpulan B, ya, yang telah pun sama-sama kita saksikan, sama-sama kita memberi sokongan sorakan yang anda saksikan juga menerusi saluran RTM, ya, yang mana keputusan semalam awal pagi tadi, Bosnia mendahului melalui tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 sebelum Sellerin menyamakan pada minit ke-78. Dan Kanada mencipta sejarah apabila meraih mata pertama dalam saingan Piala Dunia selepas seri 1-1 dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi yang berlangsung di Toronto awal pagi tadi, ya. Dan Kanada menguasai sebahagian besar permainan tetapi gagal untuk memanfaatkan beberapa peluang terbaik. Jonathan David hampir menyamakan pada babak pertama, manakala Ismail Khan mensia-siakan peluang kemasan. Tuan rumah yang juga penganjur bersama kejohanan bangkit daripada ketinggalan hasil jaringan Sellerin pada minit ke-78 selepas Bosnia dan juga Herzegovina mendahului menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21. Keputusan ini menamatkan penantian panjang Kanada untuk mengutip mata pertama di pentas Piala Dunia selepas tewas dalam kesemua 6 perlawanan ketika penampilan mereka pada edisi 1986 dan pada tahun 2022. Kanada menguasai sebahagian besar permainan namun gagal untuk memanfaatkan beberapa peluang terbaik yang diperoleh sepanjang perlawanan. Bagaimanapun, jaringan Lerin 12 minit sebelum tamat perlawanan menghidupkan semula harapan Kanada dan mencetuskan sorakan lebih 43,000 penyokong tuan rumah yang membanjiri stadium. Kanada hampir meraih kemenangan pada penghujung perlawanan namun beberapa peluang terlepas begitu saja sebelum whistle penamat dibunyikan. Jadi 1-1 keputusan awal pagi tadi, ya. Kanada mencipta sejarah apabila meraih mata pertama dalam saingan Piala Dunia selepas seri 1-1 dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi yang berlangsung di Toronto. Okey, 6.45 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan kepada anda info waktu solat, ya. Jadi terus mendengarkan Tawa FM. Dan pastinya juga kita akan terus membawakan kepada anda keputusan-keputusan jadual perlawanan, keputusan semasa, kedudukan kumpulan dan juga perkembangan terkini pasukan kegemaran anda hanya di Radio RTM. Radio RTM, minit Piala Dunia anda.
2: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Baik, berikut dah disampaikan waktu-waktu solat untuk hari ini. Hari Sabtu 13 Jun 2026 bersama dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 lahadah itu sila bukan Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.08 minit tengah hari, Fardu Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isyak 7.35 minit malam dan Fardu Subuh 4.39 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabahagian, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.12 minit tengah hari, Fardu Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isyak 7.37 minit malam dan Fardu Subuh 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat Fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit dengan sikit dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, cuaca Ujung Minggu utama FM pilihan anda 6.56 minit pagi menghampiri 7 pagi. Seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Dan terus teman berteman bersama dengan Azadi. Syoknya Ujung Minggu.

0: Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termasuk di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. ...1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak lebih dari we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Lin sampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Done.

dengarkan show-nya hujung minggu. Shock-shocknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 7.23 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM pagi ini. Dan kita bersama menerusi syoknya hujung minggu. Teman berteman kita edisi yang pertama ini bersama dengan Azaldo Siu. Bersama dengan Azala ya. Pagi ini. Syoknya hujung minggu. Dan pastinya pagi ni Azhar kena menunaikan lagu-lagu playlist pilihan pendengar. 10 lagu yang telah pun disusun rakan-rakan kita. Dan juga ucapan-ucapan juga anda boleh hantarkan. Salam-salam ucapan selamat dan tahniah anda. Hantarkan menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawa FM di 0194903838. Dan selepas 9 pagi nanti, Azhar akan terima panggilan anda di 0897782243. Okey, pagi tadi menyaksikan perlawanan Bosnia ya, dan juga bertemu dengan Kanada dengan keputusan suri 1-1. Apapun perasmian pembukaan untuk pasukan tuan rumah USA pula, iaitu pertemuan di antara pasukan Amerika Syarikat USA menentang Paraguay, anda boleh saksikan. Di mana pasukan Amerika Syarikat dan juga Paraguay bertemu dalam perlawanan peringkat kumpulan di Piala Dunia FIFA 2026 ni, pertemuan di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Dan perlawanan tersebut berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Jadi anda boleh saksikan semuanya. Perlawanan ini menerusi Sukan Plus, menerusi RTM Click dan juga di TV OK, saluran RTM. Sama-sama kita berikan sokongan untuk Piala Dunia 2026 ini. Satu sorakan, satu jiwa, satu sorakan untuk kita semua.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere they
3: are right. Cara yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Turn it up, let's go.

esoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 7.36 minit pagi waktu ini menghampiri 7.45. Seperti biasa, kita ada berita Tawa FM diikuti Positif Pagi bersama dengan Pro AK selepas itu. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Terus bersama Azhar lagi untuk jam yang ketiga nanti di shotnya hujung minggu. Dan juga pastinya Azhar menunaikan playlist pilihan pendengar kita. Satu playlist pilihan pendengar terpilih untuk pagi ni. Jadi pagi ni Azhar menunaikan playlist pilihan pendengar kita. Rakan kita Ana Bukit Queen ya. Ini dia memilih lagu, 10 lagu antaranya daripada kumpulan X-Ray, Mekar di Jiwa. Terus layan shotnya hujung minggu Tawa FM, pilihan anda.

Ya, itu dia lagu pilihan pertama daripada Kumpulan X-Ray. Ini dia lagu seterusnya. Emelina dengan Manis Disayang, dan selepas ini Berita Tawar FM.

0: Radio Show. Show.
1: Ujung minggu.
2: Seketika nanti. Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini topik yang saya akan bawakan kepada anda, bagi saya ianya adalah antara topik yang sangat menarik juga sangat penting untuk kita hadamkan, iaitu tentang how to appreciate your partner. Ya, tentang bagaimana kita menghargai pasangan hidup kita, sama ada isteri ataupun suami kita. Yang bujang tu sabar dulu ya. Guys, biasalah kan, dalam rumah tangga ni akan ada pasang surutnya, ada pahit dan manisnya, macam cuaca jugalah, kadang panas, kadang sejuk, kadang hujan kan. Maksudnya dalam hidup rumah tangga ni mesti akan ada sedihnya, bahagianya, marahnya dan macam-macam lagi. Itulah kan yang namanya asam garam rumah tangga. Walau macam mana sekalipun, kita kena ingat, orang yang hidup bersama dengan kita pada hari ini, sama ada istri ataupun suami kah, dialah orang yang sudah kita pilih untuk menjalani kehidupan bersama di masa mendatang. Maksudnya bermula dengan lafaz sambutan kabul sang suami itu, ingat kali lagi, aku terima nikahnya. Dan sampailah hari ini kita menjalani kehidupan bertahun-tahun bersama. Malah saya yakin dan percaya ada di kalangan pendengar yang sudah menjalani rumah tangga ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Bukan sekadar pengalaman saja yang banyak, anak pun banyak sudah bersusun kan. Alhamdulillah, rezeki Tuhan. Pendengar Positif Pagi sekalian, dalam keadaan kita sudah menjalin kehidupan bersama pasangan kita, pernahkah kita terfikir tentang adakah kita nih sudah menjadi pasangan yang baik untuk dia, ataupun sudahkah kita memenuhi kebutuhan dan keperluan pasangan kita, ataupun sudahkah kita menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kita? Kalau belum pernah ataupun mungkin pernah tapi lama sudah tidak buat, inilah masanya untuk kita ubah untuk kehidupan masa depan yang lebih harmoni. Lepas ni kita kenalah lebih menghargai pasangan kita, mesti menjadi pendengar yang baik, saling memahami, selalu berinteraksi, selalu bercerita, ataupun hadiahkan sesuatu kah, atau kalau ada rezeki lebih, bawalah diorang ni pergi bercuti kan, bilang orang healing-healing lah katakan. Itu pun salah satu juga cara untuk kita menunjukkan bahwa kita ni sedang menghargai pasangan kita. Gitu. Apapun, kami di Tawa FM mendoakan semoga anda yang sudah pun membina rumah tangga, sama ada baru kah ataupun lama, semoga dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudahkan segala urusan, hidup bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Sekian Positif Pagi, Bro AK ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ya, Piala Dunia di Radio RTM, satu jiwa, satu sorakan, dan pastinya sorakan anda bermula di sini. Jadi anda boleh saksikan, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA di 2026 ini di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga pastinya di RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi kemas kini, RTM Click anda, jadi anda boleh buatlah ya, pengemas kinian RTM Click. Kemas kini aplikasi RTM Klik sekarang untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026 yang lebih lancar dengan paparan HD, sistem bunyi Dolby Atmos ya. Jadi terutamanya kepada anda pengguna-pengguna Android. Ya, jadi sama-sama kita saksikan satu bola, satu dunia, satu sorakan. Satu jiwa, satu sorakan. Gitu ya. Jadi kita bersorak bersama dengan RTM. Dan sedikit trivia, World Cup 2026 ini merupakan pengancuran terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi, saksikan semua perlawanan ini menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Click. 9 pagi nanti, pertemuan kumpulan di USA menentang Paraguay ya, yang kita boleh saksikan di TV OK, di RTM Click dan juga menerusi Sukan Plus. Baik, kita teruskan lagi sebelum kita ikuti berita. 8 pagi ini dari Sabah FM, kita layan lagu ini bersama dengan Syahir. Kebahagiaan dalam perpisahan, playlist seterusnya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah Sultan Madani Link perkuku rangkaian grid Sabah, penggunaan teknologi moden pemangkin transformasi sektor pertanian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang hari ini. Projek strategik itu bakal memperkukuh rangkaian grid Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan bekalan elektrik di negeri ini. Sabah Southern Madani Link dilaksana dalam dua fasa yang melibatkan pembinaan talian penghantaran 275 kilovolt dari Megalong ke Upper Padas dan seterusnya ke Tawau dengan nilai keseluruhan melebihi 1.6 bilion. Apabila siap kelak, projek tersebut akan menjadi tulang belakang kepada pembangunan Tenom Hydro Hub serta membolehkan tenaga bersih daripada projek hidro utama disalurkan ke seluruh Sabah. Inisiatif itu juga dijangka mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan mempercepat integrasi sumber tenaga boleh diperbaharui. Ia bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri pada masa hadapan. Penggunaan teknologi moden terus menjadi pemangkin transformasi sektor pertanian Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, hasil tinjauannya di Membakut mendapati penggunaan teknologi moden mampu menjana pendapatan lumayan. Ia terbukti di sebuah ladang sayuran komersial yang mencatat hasil jualan 6 angka sebulan. Dalam lawatan sama, beliau turut meninjau kawasan penanaman padi yang berdepan isu sistem pengairan kekurangan jentera dan gangguan ternakan. Menurutnya, kerajaan telah meluluskan peruntukan 15 juta melalui JPS. Ia bagi menaik taraf sistem pengairan melibatkan kira-kira 141 hektar sawah. Dato' Jamawi berkata penyediaan mesin, drone dan jentera moden mampu menarik lebih ramai belia menyertai sektor pertanian sekaligus membantu Sabah mencapai sasaran sara diri beras 40% menjelang 2030. Usaha memproses lateks tempatan kepada produk hiliran bernilai tinggi dijangka memberi manfaat besar kepada lebih 120,000 pekebun kecil getah di Sabah. Inisiatif yang diterajui Lembaga Industri Getah Sabah LIGS itu berjaya menghasilkan bantal berasaskan 100% lateks tempatan di kilang Beaufort Latex Sendirian Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, langkah tersebut mampu menambah nilai hasil getah negeri yang sebelum ini banyak dihantar ke Semenanjung Malaysia untuk diproses. Selain bantal latex, sisa pemprosesan turut dimanfaatkan untuk menghasilkan patung proboscis monkey, ikon pelancongan Sabah semenjak tahun melawat Sabah 2020.